Baik-baik semua, kalau ada yang nak WhatsApp Adi Konti seperti biasa, boleh WhatsApp Han di talian 0126 03 0603. Baiklah, di mana Pak Han nak buat hebahan sedikit. Okey, penerima sumbangan tunai rahmah STR, okay, berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Jadi nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jadi jumpa di Maiden Seremban 2, Alpro Clinic Garden Homes, Maiden Senawang dan Maiden Kota Seri Mas Nilai pada 5 dan 6 September. Okay, jadi keperluan yang kena bawa adalah my card sahaja. Itu yang paling penting sekali, kan, kepada anda semua. Okay, jadi kepada anda yang penerima sumbangan tunai rahmat STR tu, kan, yang berumur 40 hingga ke atas, layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40 tau. Boleh je pergi di Maiden Seremban 2, Alpro Clinic Garden Homes, Maiden Senawang, Maiden Kota Seri Mas Nilai pada 5 dan 6 September. Okay, jangan lupa bawa my card je. Ada apa kat situ, kan? Dapat nikmati bantuan alat perubatan sehingga RM20, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Itu yang best sekali. Okay, jangan lupa buat hebat ini juga, share dengan kawan-kawan yang lain. Okay, teruskan lain Pak An, Almada Pagi, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, selamat pagi kepada semua sekali yang mendengar sekarang Negara FM. Ingat sampai bila-bila di frekuensi utama kita, iaitu 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu dia kan. Jadi pendengar-pendengar semua, terima kasih kerana setia bersama Pan daripada awal 6 pagi tadi sampai sekarang berada di jam yang ketiga. Sekarang jam 8.15 minit pagi. Pan tengah live di TikTok Negara FM Official. Jadi kepada anda semua kan, kalau free-free tu mail lah jenguk-jenguk Pan dekat TikTok sekarang ni kan. Kalau ada ucapan ke nak hantar ataupun nak hantar info cuaca ataupun info trafik di tempat anda, boleh terus tengok di live TikTok dan boleh komen lah kat situ kan, ataupun boleh WhatsApp Pan di konti di talian 012-603-0603. Ada yang tanya Pan radio apa tu? Radio Negeri FM, frekuensi utama dia 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itulah dia kan. Jadi pagi ni jangan lupa untuk ambil breakfast, minum pagi, makan dulu kan, supaya kita boleh ciri-ciri selalu happy-happy saja kan. Apapun, saya doakan agar semua mood hari ni baik-baik aja. Hari Jumaat kan, last day, last lap sebelum kita cuti pada hari esok. Jom kita lain dengan lagu daripada Puff Daddy, I'll Be Missing You. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

bilang Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia dilema daripada Nelly yang menghiburkan anda pada jam 8.26 minit pagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada pendengar semua kan. Masih setia bersama Pak An. Pak An, ucapkan selamat pagi okay, kepada pendengar kita yang sekarang ada kat Kedah. Mel, hi morning Mel, selamat pagi. Terima kasih menjadi pendengar baru Negeri FM kan. Dan juga kepada rakan saya juga Ayin yang sekarang berada di Shah Alam, mendengar kita menerusi 92.6 di Negeri FM. Terima kasih banyak kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di pagi ini kan. Teruskan setia bersama Pan sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, jadi Pan nak ingatkan di mana tadi Pan baca info cuaca seawal pagi tadi kan, di mana hari ini cuaca di Negeri Sembilan diramalkan pagi, petang, malam jerebu. Jadi kita kena ambil langkah berwaspada, okey. Kalau jerebu tu macam biasalah kan, minum air banyak. Lepas tu jangan lupa juga pakai pelitup muka kalau nak keluar rumah kan. Ataupun kalau boleh jangan terlalu banyak sangat terdedah dengan udara-udara luar kan. Kalau banyak bekerja di luar, pakailah pelitup muka kan. Dan kalau rasa macam ada simptom-simptom demam seperti batuk, sesema, pening kepala, itu semua kadang-kadang faktor daripada jerebu juga kan. Jangan lupa juga untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor untuk menjaga kesihatan kita. Itu yang paling penting sekali kan. Alright, jadi Pak An doakan agar semua punya kesihatan baik-baik aja, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan, okay, apa yang diusahakan, apa yang dikejarkan hari ini kan, dipermudahkan urusan. Yang paling penting, apa yang terjadi, apa yang kita hadap, sentiasa berfikiran positif, kerana segalanya baik-baik aja. Kita kena selalu remind mendidik kat diri kita kan, sebab kalau bukan kita nak semangat, siapa lagi nak tolong kita kan. Apa pun teruskan layan Pak An sehingga pada pukul 10 pagi nanti di Roda Pagi Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Bukan aku daripada Tilu menghiburkan anda pada jam 8.40 minit pagi. Alhamdulillah, terima kasih pendengar semua masih setia bersama Pak An dalam Negeri FM di mana saja anda berada. Baiklah, jadi waktu ketika ini Pak An ajak semua sekali jangan lupa untuk follow platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok untuk follow tengok kita punya update masa ke semasa kan tentang Negeri FM. Kan macam semalam kami ada program di Gua Batu Maloy dan juga 2 hari lepas di negeri Kinabui iaitu di Jeram Berungut. Ya Allah, memang seronok betul kan, bersama dengan puan pengarah kita Puan Suhana Suratman kan, dan juga semua kaki tangan kerja Negeri FM Official. Ada DJ Nan, ada DJ Amar, ada DJ Acap, ada DJ Azizi, DJ Zu, ramai lagi lah yang terlibat untuk team building tu kan. Jadinya memang seronok lah. Tapi Pak nak ingatkan juga kepada anda semua, sekarang ni cuaca tak menentu kan. Macam kami kemarin di sana hujan, lepas tu okey balik. Jadi menanda pun sama jugalah. Di cuaca Met Malaysia diramalkan jerebu, dan sekarang ni cuaca di sekitar penyiaran Tokoh Muhammad agak gelap, mendung. Jadi minta semuanya berwaspada dengan cuaca, okey. Jadi kepada anda semua saya ucapkan selamat pagi kepada puan pengarah yang ada join di live TikTok saya sekarang ni, Supernova. Katanya kan hari ni diorang cuti. Saya kena kerja disebabkan semalam semua dah lakukan aktiviti ekstrim kan. Jadi ada yang cuti hari ni. Tapi tak apa, saya akan tetap menghiburkan anda semua selama 4 jam ini. Jadi harap anda semua setia bersama saya kan sehingga habis radar pagi. Lepas tu sama balik dengan santai ni Grand FM. Okey, jom kita lainkan lagu daripada Lengka The Show Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: And I was like, why are you so obsessed with me?

Regular FM yang sampai bila-bila baik pendengar semua, sekarang sudah jam 8.50 minit pagi. Itu tandanya selepas ini saya hantar ke berita, di mana kita akan sama-sama ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi. Okey, dan selepas itu dah settle berita, masuk balik bersama saya Fahan Hasri untuk jam yang terakhir dalam radio pagi, daripada jam 9 pagi nanti sehingga pada pukul 10 pagi pula. Jadi sementara itu Pak Anak semua sekali save number phone ni untuk nak tuju lagu ke, ataupun nak hantar ucapan ke, nak hantar info cuaca, info trafik di tempat anda, di WhatsApp konti kita di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila. Terima kasih kepada pendengar semua masih lagi setia bersama Pak An. Kan selesai tadi utama 9 pagi. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Daripada saya Fahana Sri menemani anda daripada jam seawal 6 pagi tadi sehinggalah nanti akhir kerja 10 pagi nanti. Maknanya sekarang ni kita dah berada di jam yang terakhir kan. Jadi pendengar semua seperti biasa, Pak An nak buka WhatsApp konti tu semua sekali kan. Boleh WhatsApp pandai konti untuk hantar kapan info cuaca, info trafik ataupun ucapan dedikasi pagi ini kan. Terus di WhatsApp konti kita 012-603-0603. Mana yang memandu sekarang ni, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat, okay? Jadi kepada anda yang tengah makan breakfast kat kedai makan sekarang ni, tengah dengar-dengar apaan kan, kat rumah sekalipun, selamat menjamu selera. Makan pelan-pelan, okay? Jangan lupa baca bismillah, insyaAllah. Jadi hari yang Jumaat yang barakah ni, banyak-banyak berdoa dan banyak-banyaklah kita positifkan diri kita kan, tanam semangat yang luar biasa. Negeri FM yang sampai bila-bila.

Lagi FM yang sampai bila-bila itu dia terbuang dalam waktu daripada baras suara menghiburkan anda semua pada jam 9.33 minit pagi sekarang ini. Baiklah, Pan nak bacakan sedikit di mana ada WhatsApp Pan di konti sekarang ini daripada Kak Nora. Katanya, thanks for the 80s and 90s song, really make my day from Taman Senong Perdana to my office in Rembau. Love. Thank you so much Kak Nora sebab WhatsApp Pan di konti kan. Semestinya Pan yang terbaik untuk pendengar-pendengar semua. Kan? Kalau ada juga nak request lagu, Pan akan mainkan insyaAllah kan pada waktu ketika inilah. Baiklah, seperti biasa ada Abang Mitra 7 kita yang hantar kiriman di WhatsApp konti kita. Pantun pagi ini berbunyi, anak monyet makan buah, makan bersama anak kera. Siapa yang nak menerima rasuah, hendaklah dihukum penjara. Ya, jangan ambil rasuah, okey, bahaya. Jadi terima kasih pendengar-pendengar semua kan yang WhatsApp Pak Andi Konti. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas daripada Tumbul Tawau. Terima kasih kepada semua sekali kan setia bersama Pak Andi seawal 6 pagi tadi sampailah sekarang Pak Andi berada di jam yang terakhir. Jadi kepada anda semua, mana yang nak hantar WhatsApp Konti ataupun ucapan ataupun info trafik, info cuaca di tempat anda, boleh terus WhatsApp Pak Andi Konti di talian 012-603-0603. The Reason, Hopstang, Negeri FM yang sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Itu dia bintang daripada Budak Kacamata menghiburkan anda pada jam 9.53 minit pagi. Nampak gayanya kita berada di hujung radar pagi. Terima kasih kepada pendengar semua yang setia bersama Pahan. Baiklah, sebelum itu Pahan ingatkan untuk penerima sumbangan Tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40, di mana nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20, iaitu insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jadi boleh cuba di jumpa mereka di Maidin Seremban 2, di Alpro Clinic Garden Homes, di Maidin Senawang dan di Maidin Kota Seri Mas Nilai. Jadi pada 5 dan 6 September jangan lupa untuk bawa MyCard saja. Sekian daripada saya, Fana Sri. Kita jumpa pada hari Ahad, insyaAllah. Jadi kepada anda semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak akan cari dari Wan ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak dari yo.
1: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: yo
0: kok?
1: Yo. Macam mana? Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Negeri FM. Hari ini hari Jumaat 4 September 2025 bersamaan 12 Rabiul Awal 1414 Hijrah. Baiklah, pagi ini anda bertemankan Sally pada hari ini daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan sementara tadi rakan kita dalam segmen Radar Pagi telah bersama anda daripada pukul 6 sehingga pukul 10 pagi. Baiklah, pada hari ini anda akan dengar pelbagai perkongsian santai, lagu-lagu yang mengusik jiwa dan cerita-cerita menarik yang dekat di hati kita semua. Apa khabar anda semua? Sili harap anda semuanya sihat, ceria dan penuh semangat. Jadi di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu tu ke, yang berada dekat tempat kerja tu ke, ataupun yang dekat rumah, yang tengah sibuk kemar rumah pagi-pagi ni kan, terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman anda. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, TikTok Negeri FM Official, dan boleh layari kami secara percuma di mana anda berada menerusi RTM Klik. Baiklah, kita mulakan pagi ini dengan lagu keunikan budaya daripada Aisyah.

0: tu.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan syarat itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan Sally sehingga pukul 2 petang nanti dalam segmen santai. Okey, baiklah, di sini ada mengenai tentang STR, penerima sumbangan tunai rahmat STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Packer 6B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Ianya boleh jumpa di Maiden Seremban 2, Arpro Clinic Gardens Home, Maiden Senawan, Maiden Kota, Siramas Nilai pada 4, pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja. Okay, baiklah, dekat sini kan Sally nak kongsikan kepada anda semua. Hari ini kita nak ceritakan pasal tentang wanita. Apakah yang kita nak ceritakan mengenai wanita? Boleh menghantarkan apa-apa jua pandangan anda tentang wanita di WhatsApp konti kami 012-603-0603. Baiklah, saya really akan putarkan lagu seterusnya untuk anda sambil-sambil kita tunggukan pendengar-pendengar kita nak kongsi kot ada apa-apa tips ataupun apa-apa pandangan lah tentang wanita. Kita dengarkan lagu daripada Tasha Mashar, Ragu-Ragu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Terima kasih kerana setia lagi bersama kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila sekarang jam menunjukkan pukul 10.38 minit pagi. Oh, pagi ni kan Zeri nak berceritakan mengenai tentang kesihatan mental lah. Terutama untuk wanita ni kan. Wanita ni hebat tau. Wanita ni seorang yang multitasking. Boleh buat semua benda tak sedar ataupun tidak dalam masa kita

Ingat ya, adik-adik, kakak-kakak, makcik-makcik kat luar sana tu is okay. Not to be okay. Menjaga kesihatan mental bukan bermakna kita mementingkan diri, tapi itu adalah keperluan untuk kita terus bertahan. Kalau adik kakak semua rasa beban di bahu terlalu berat pada hari ini, tarik nafas dalam-dalam. Anda telah melakukan yang terbaik. Yelah, kadang-kadang wanita ni kan, gila wanita, terutama sekali untuk wanita yang berkerjaya ni kan, mana tahu, bukan mana tahulah, memang hari-hari pagi pergi bekerja, balik pula petang menguruskan rumah tangga. Jadi kita kadang-kadang memerlukan mental yang kuat kan. Kadang-kadang mana nak uruskan hal pejabat, mana nak menguruskan rumah tangga. Jadi saya harap adik kakak semua sentiasa kesihatan mental tu kena jaga dan kena perlu kuat untuk hadapi hari hari yang mendatang. Baiklah, kita berhibur seterusnya. Dengarkan lagu Intan Payung daripada Bunga dan Nora. Niza Idris, dengarkan di KFM. Ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Iya, ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi lagu daripada Black Hijab Rido. Baiklah, untuk makluman semua ya, sekarang ni kan dengan keadaan cuaca yang tak menentu, dengan kita mengalami situasi jerebu ni sekarang ni, Siri nak kongsikan kat sini bahawa Siri catat indeks pencemar udara IPU tertinggi di Sarawak dengan bacaan 518 setakat pukul 10 pagi tadi. Selain Serian, Kuching turut merekodkan IPU kategori berbahaya dengan bacaan 310, manakala Semarahan dan Sri Aman masing-masing mencatatkan 281 dan 245 dan kekal dalam kategori sangat tidak sihat. Enam dah bahagian lain pula merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat, manakala satu lagi stesen berada daripada kategori sederhana. Okay, selain daripada itu juga, saya nak kongsikan juga ya keadaan jerebu bagi negeri-negeri sembilan. Di negeri sembilan ni lah ya, pada 4 September dikabarkan di Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Port Dickson, Rembau, Tampin dalam keadaan yang baik untuk pada hari ini. Manakala dekat Seremban tu dikira tahap sederhana lah. Jadi walaupun dalam keadaan sederhana dan hampir-hampir baik, kita juga kena berhati-hati, kena sentiasa orang kata kurangkan sikit kan duduk dekat luar tu, sentiasa minum air masak yang banyak, yang secukupnya, supaya kita terhindar daripada penyakit yang tidak diingini. Baiklah, terima kasih kerana terus lagi mendengarkan Negeri FM. Kita layan lagu seterusnya, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ciri peri, dehidrasi, kolera, sakit kepala, demam, sakit perut, typhoid. Makanan disediakan dalam keadaan kotor, dikendalikan dengan cara yang kotor. Perkakas masak yang kotor, cawan, pinggan dan mangkuk yang retak dan sumpit.
1: Ini resepi malapetaka yang boleh membawa penyakit dan penderitaan, malah maut. Oleh itu, pastikan makanan disedia, disimpan dan disajikan dalam keadaan bersih. Jika tidak, terimalah padahnya.
0: Pastikan makanan anda selamat dari premis makanan yang bersih.
2: Persekitaran sehat, hidup sejahtera. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila jam dah menunjukkan pukul 11.04 minit pagi. Dah masuk jam yang kedua, jam yang dinanti-nantikan pendengar setia Negeri FM. Apakah yang dinanti-nantikan tu adalah segmen anda minta kami siarkan, di mana lagu-lagu permintaan anda akan Sally putarkan dalam waktu terdekat dia sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Jadi boleh hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp konti kami 0126030603. Dan selain daripada hantarkan lagu permintaan anda, anda juga boleh buat ucapan, kan? Ucapan selamat hari lahir ke, ucapan mungkin cuti-cuti sekolah ni, mungkin ada yang untuk yang sambut, nak sambut menantu yang nak naik pelamin tu, kan? Ucap selamat pengantin baru ke? Boleh hantarkan kami di 0126030603. Baiklah, kita berhibur dengan lagu seterusnya. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Nak sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, sekarang ni kan tengah musim cuti sekolah kan. Cuti sekolah ni anak-anak tengah berada dekat rumah. Mungkin tengah bosan-bosan tu kan. Tak tahu nak buat apa kan. Nak seronok nak bawa anak-anak keluar ke. Nak pergi mandi-manda ke. Tapi kan kenapa? Kena menjaga keselamatan. Kerana keutamaan keselamatan tu adalah nombor satu. Bila kita nak rancang perjalanan ke tempat air ni kan, beberapa perkara yang penting yang wajib kita ambil tahu antara tips-tips keselamatan yang boleh Sally kongsikan kepada anda sebelum kita nak keluar rumah tu kan. Kita semak cuaca, elakkan mandi sungai ataupun air terjun kalau cuaca mendung ataupun hujan di hulu ataupun elak risiko kepala air. Selepas itu juga, sentiasa patuhi amaran kawasan bahaya ataupun pusaran air. Jangan leka. Kalau bawa anak-anak kecil kan, jangan leka. Jangan biarkan anak-anak kita kesorangan mandi di pantai ataupun di tempat air terjun. Kerana kita nak mengelakkan daripada kawasan bahaya ataupun pusaran air inilah kan. Anak-anak kita berada dekat dengan jarak dengan kita, dengan jarak yang dekat, supaya sekiranya berlaku apa-apa, senang kita nak capai anak-anak kita tu nanti. Sediakan life jacket ataupun pelampung yang sesuai, terutamanya untuk anak kecil atau mereka yang kurang mahir, yang tak pandai berenang tu kan. Ha, janganlah nampak tunjuk terror sangat, pakailah life jacket. Baiklah saudara, seterusnya kita nak sampaikan. Nak sampaikan apa ni? Nak sampaikan lagu permintaan daripada Kak G. Lagu di Balut Resah. Sally, Kak G nak sampaikan lagu ni khas untuk semua staff yang tengah busy tu. Wow, untung staff-staff dia kan, bos jadi alert supaya staff dia, apa kerja-pekerja dia tak rasa bosan. Ditujukan lagu kepada staff-staff dia. Baiklah, seterusnya kita dengarkan Ingat FM, ingat sampai bila-bila.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila pada yang memilih Negeri FM sebagai peneman anda, terus kekal setia dengan tiga frekuensi kami, iaitu 92.6, 95.7 dan 107.7. Sekarang jam menunjukkan pukul 11.53 minit pagi. Tepat pada pukul 12 tengah hari nanti pula, kita akan ikuti utama 12 tengah hari menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

IPU serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12 tengah hari.

Negeri FM ingat sampai bila-bila jam menunjukkan pukul 12.17 minit tengah hari. Inginkan saya dikongsikan di sini, awas kerja pemasangan lampu solar LED di kilometer 248.7 sehingga 245.9 kilometer dari arah selatan, dari Senawang ke Pedas Linggi, lorong kecemasan, lorong kiri ditutup. Sila pandu berhati-hati kan. Jadi tengah hari ini agak-agaknya nak makan apa agak tengah hari ini kan. Dah pukul 12.30. Malah hari ini kan hari Jumaat, mungkin kawan Adam tu akan makan awal lah kan, sebelum nak ke solat Jumaat tu nanti. Baiklah, seterusnya Selly akan putarkan lagu permintaan yang bertajuk Hakikat Insan daripada Mubalik Trio. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Baiklah, seterusnya Zeli nak putarkan lagu Bougainvillea, nyanyian daripada Spring, permintaan daripada siapa agaknya? Abang Syah dari Kampung Gadi, Alor Gajah, Melaka. Zeli, Abang Syah nak lagu Bougainvillea buat isteri tersayang, otak-otai dan pendengar setia Negeri FM, sanak saudara di Negeri Sembilan, rakan-rakan yang mengenali DJ bertugas dan petugas konti Negeri FM. Semoga sejahtera selalu, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia hendaknya. Baiklah, saya liputarkan sekarang juga ya lagu Bougainvillea, nyanyian lagu daripada Spring. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia lagu Korban daripada Annie Zakri yang cukup tenaga untuk anda semua. Terima kasih. Sili nak ucapkan banyak-banyak kepada semua pendengar setia yang tidak putus-putus menghantarkan lagu pilihan anda pada hari ini. Tak apa, permintaan dan sokongan anda sembunyilah koti kami ni kan. Teruskan bersama saya sehingga jam 2 nanti. Sekiranya ada masa yang terluang, Sili akan cuba putarkan lagu-lagu permintaan anda. Jangan serik tau untuk menghantarkan lagu kegemaran anda. Baiklah, terus kekal bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila sehingga jam 2 nanti dalam segmen Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baiklah saudara, makluman solat zuhur pagi kawasan Seremban pada hari ini adalah pukul 1.14 tengah hari. Baik, kita akan terus ke dengan rakan setugas di siaran langsung solat Jumaat dan kutubah Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur bertemankan penyampai Suhaila Aris menerusi National FM.

0: Sebagai panduan kita bersama sekarang pukul 1.10 minit tengah hari. Kita bersama dengan sekarang kita bersama dengan Suhaila Aris untuk secara langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Silakan Suhaila.
1: Baik, terima kasih Aida Jia di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, hari ini merupakan hari Jumaat pertama kita dalam bulan September, iaitu 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari yang diharapkan memberi keberkatan dan rahmat untuk kita semua, insyaAllah. Buat pendengar, anda kini bersama-sama dengan saya, Suhaila Aris, yang mewakili Section Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang kini bersiaran dari Masjid Negara Kuala Lumpur untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat. Kepada pendengar Nasional FM, salam Jumaat diucapkan, salam penghulu segala hari dan juga salam Malaysia Madani. Dan juga tidak dilupakan, terima kasih kepada KLFM dan juga stesen radio negeri-negeri yang turut menyambung siaran langsung ini. Baiklah, sedikit gambaran mengenai keadaan di sekitar Masjid Negara ketika ini. Alhamdulillah, keadaan tenang dan semakin ramai jemaah yang mula menghadirkan diri. Walaupun cuaca ketika ini, pada hari ini agak berjerbu, tapi ianya bukan penghalang untuk kaum muslimin untuk menunaikan kewajipan mereka. Dan ketika keadaan cuaca berjerbu yang sedang melanda negara kita ketika ini, dinasihatkan agar anda sentiasa menjaga kesihatan, banyakkan minum air masak, dan jika perlu lakukan aktiviti di luar, perlulah memakai topeng muka ya, dan kurangkan aktiviti di luar. Kepada kaum muslimin yang mungkin masih dalam perjalanan ke masjid atau ke surau di tempat masing-masing, pandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai. Dan yang mungkin belum saja bergerak, segeralah untuk ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Baik saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini adalah pada pukul 1.15 minit tengah hari. Dan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah Akidah Membentuk Kehidupan, yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara, dan laungan azan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Hafiz Abdul Kahar. Baik, apabila kita menyentuh mengenai tajuk khutbah yang dipilih pada hari ini, iaitu Akidah Membentuk Kehidupan. Akidah itu sendiri bermaksud keyakinan, kepercayaan atau keimanan yang mantap di dalam hati terhadap rukun iman dan juga perkara gaib tanpa sebarang keraguan. Justru tidak hairanlah jika akidah yang akan membentuk kehidupan kita. Akidah Islam merupakan tunjang utama yang mencorakkan keseluruhan sistem pemikiran, emosi dan tindakan seorang Muslim dalam kehidupan seharian. Kehadiran akidah yang mantap bukan sahaja membebaskan jiwa manusia daripada terikat dengan kebendaan, malah membentuk peribadi yang berintegriti tinggi, berasaskan sifat amanah dan juga kesedaran bahawa Allah sentiasa mengawasi setiap perbuatan kita. Dan akidah bukan sekadar mengetahui tentang Allah, tetapi meyakininya dengan hati, mengakuinya dengan lisan dan membuktikannya melalui amalan dan perbuatan kita. Menyentuh mengenai bagaimana akidah dapat membentuk cara kita melihat kehidupan, orang yang punya akidah yang kukuh menyedari bahawa kehidupan dunia adalah sementara dan mempunyai tanggungjawab terhadap Allah Subhanahuwataala. Baik saudara, sebentar saja lagi kita akan ke ruang solat utama Masjid Negara bagi mendengarkan laungan azan yang pertama oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Hafiz Abdul Kahar. Kita masjid.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 4 September 2026 Masihi, oleh muazzin bertugas Ustaz Muhammad Nur Hafiz Abdul Kahar. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, menyentuh kembali mengenai intipati kutubah pada hari ini yang bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Mari kita lihat akidah dari konteks kekuatannya ketika berhadapan dengan ujian. Kita akui bahawa kehidupan tidak selalunya mudah. Ada masa kita berhadapan dengan kegagalan, kehilangan dan juga kekecewaan. Akidah mengajar kita untuk bersabar, berdoa dan bertawakal kepada Allah, serta percaya bahawa setiap ujian mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Ini menjadikan seseorang lebih kuat dan tidak mudah berputus asa. Selain itu, akidah juga menjadi panduan untuk kita membuat keputusan. Apabila akidah menjadi asas dalam kehidupan, seseorang akan bertanya sebelum melakukan sesuatu, adakah perkara atau perbuatan ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Persoalan ini membantu kita membezakan antara perkara yang baik dan buruk, halal dan haram, dosa dan pahala, serta hak dan batil. Akidah juga berperanan dalam membentuk hubungan dengan manusia. Akidah yang benar bukan hanya berkaitan hubungan dengan Allah, tetapi turut melahirkan manusia yang mempunyai kasih sayang, belas ihsan, keadilan dan juga tanggungjawab terhadap orang lain, dan akhirnya akidah yang berpaksikan Islam akan memberikan ketenangan jiwa kepada setiap insan. Hati yang bergantung kepada Allah tidak bermakna seseorang tidak mempunyai masalah. Sebaliknya, dia mempunyai tempat yang untuk mengadu dan bergantung ketika berdepan dengan kesusahan. Bila bercakap mengenai konteks ibadah ataupun akidah, ibu bapa juga mempunyai tanggungjawab yang tidak kurang pentingnya. Iaitu ibu bapa jangan membiarkan anak-anak menonton ataupun melihat sesuatu tanpa bimbingan. Dampingi mereka, dengarkan pertanyaan mereka dan jelaskan batasan antara yang benar dengan yang salah. Ajarkan bahawa tidak semua yang mereka lihat atau dengar adalah sesuatu yang perlu ataupun sesuai untuk diterima ataupun diikuti. Jika keluarga tidak membimbing anak-anak untuk memahami nilai agama, mereka akan mencari jawapan daripada dunia di luar. Dan pada ketika itu, mungkin jawapan yang diterima bukan lagi berpandukan wahyu ataupun akidah yang berpaksikan Islam, tetapi dibentuk oleh hiburan dan pandangan manusiawi. Dan akidah yang benar bukan hanya terlihat ketika kita menolak kemungkaran. Ianya juga terlihat pada cara kita menjalani kehidupan. Orang yang beriman adalah orang yang menjaga solat, menunaikan amanah, bercakap benar, menjauhi rasuah, memelihara keluarga dan menghormati hak orang lain. Tidak memadai jika lantang mempertahankan agama dalam satu perkara tapi mengabaikan perintah Allah. Baik saudara, kita terus sahaja ke ruang utama solat Masjid Negara untuk ikuti azan kedua dan seterusnya kutubah Jumaat.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الحمد لله القائل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وما دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Dan jemaat yang dirahmati Allah, mari kita bersama tingkatkan takwa kepada Allah dengan melakukan segala perintah dan jauhi segala larangan. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang menjadikan petunjuk Allah sebagai panduan, pelihara iman ketika berhadapan dengan kekeliruan dan tetap teguh pertahankan kebenaran. Mimbar hari ini akan mengulas khutbah bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita sedang hidup dalam dunia yang berubah dengan sangat pantas. Pelbagai pandangan, gaya hidup dan pemikiran tersebar melalui media sosial, tersebar melalui filem, podcast, drama dan pelbagai lagi bentuk hiburan yang lain. Apa yang dulunya dianggap sangat janggal, sangat asing, hari ini mula dipertonton secara terbuka. Apa yang dulunya pernah ditolak, tapi sedikit demi sedikit cuba diterima sebagai sesuatu yang biasa. Cuba kita muhasabah sikit. Bagaimana sebenarnya seorang Muslim menilai suatu perkara? Adakah berdasarkan apa yang sedang popular, sedang trending? Atau dinilai berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul? Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Jathiyah ayat ke-18 yang sebentar tadi dibacakan, maksudnya kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dengan hukum-hukum agama, maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang yang tidak tahu. Perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah bukan hanya perintah kita untuk tahu tentang syariat, tapi Allah suruh kita ikut. Dan pada masa yang sama, Allah melarang kita membentuk pandangan alam dan pegangan agama hanya berdasarkan apa yang kita rasa, berdasarkan hawa nafsu dan tekanan-tekanan manusia. Dan seorang Muslim tidak menilai suatu hanya kerana ia popular. Kita tidak menilai hanya kerana dia trending. Kita tidak menilai hanya kerana dia diterima oleh dunia. Bahkan penilaiannya adalah berdasarkan wahyu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dewasa ini masyarakat Islam telah menyuarakan kegusaran terhadap sebuah pertandingan di luar negara yang meraihkan perubahan identiti jantina sehingga nama negara kita terpalit. Keresahan masyarakat turut ditambah dengan tularnya kritikan terhadap kandungan hiburan tempatan. Mula menampilkan hubungan luar batasan syar'i sebagai sebahagian dari jalan cerita. Mungkin ada yang menganggap, ah relaxlah, itu kan hiburan, chill lah. Namun kita perlu sedar bahawa hiburan turut mempengaruhi cara berfikir, cara melihat, cara menimbang nilai dan menerima sesuatu perkara. Dan bila suatu perbuatan sering dipertonton tanpa panduan yang betul, ia boleh menghilangkan rasa sensitif terhadap dosa. Benda yang asalnya dianggap salah akhirnya dilihat sebagai biasa. Lama-kelamaan masyarakat bukan hanya diminta memahami, bahkan ditekan-tekan untuk terima dan meraihkan.
Justru mimbar ingin menegaskan bahwa umat Islam wajib menolak segala usaha mempromosi, meraikan dan menormalkan budaya luar tabii termasuk LGBT dan geng-geng huruf yang lain. Suatu perbuatan tidak menjadi benar hanya kerana diterima oleh dunia. Perkara yang haram kekal haram, tidak berubah menjadi halal hanya kerana dibawa atas nama kebebasan, kesamarataan dan kemajuan. Islam iktiraf kemuliaan setiap manusia dan memerintahkan kita berlaku adil pada semua. Namun berlaku adil tidak bermaksud kita mesti terima semua perbuatan. Menghormati manusia tidak bermaksud kita halalkan perkara yang terang-terang Allah haramkan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, penggiat seni, penerbit kandungan dan penyedia platform media memikul amanah yang sangat besar. Setiap karya yang diterbitkan bukan hanya menjadi hiburan, bahkan boleh mempengaruhi nilai dan cara masyarakat berfikir. Kebebasan berkarya perlu disertai dengan rasa tanggungjawab. Banyak lagi cara lain untuk memberikan pelajaran pada masyarakat tanpa perlu tampil memperlihatkan hubungan yang bercanggah dengan fitrah. Banyak lagi jalan untuk hasilkan karya kreatif yang menarik tanpa perlu menjadikan perkara yang ditegah agama sebagai bahan tunggangan, konon-konon ini sebagai tarikan. Tidak lupa mak bapak juga ada tanggungjawab. Jangan biarkan anak-anak menonton tanpa bimbingan. Dampingi mereka, dengar pertanyaan mereka, jelaskan batasan antara yang benar dan yang salah. Ajarkan bahawa tidak semua yang dilihat melalui skrin sesuai untuk diterima, sesuai untuk diikuti, perlu jadi contoh. Dan jika keluarga tidak membimbing anak-anak memahami nilai agama, mereka akan cari jawapan di luar dari rumah kita. Dan pada waktu itu, mungkin jawapan yang diterima bukan lagi berpandukan wahyu, tapi dibentuk oleh hiburan dan pandangan awam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketegasan mempertahankan hukum agama perlu disertai dengan bijaksana. Islam tidak mengajar kita mencaci, menghina atau menzalimi mereka yang terlibat. Sebaliknya, mereka perlu dinasihati, dibimbing dan dibantu untuk kembali kepada fitrah serta kembali bertaubat pada Allah. Kita menolak perbuatan yang salah tapi tidak menutup jalan taubat bagi pelakunya. Kita mempertahankan hukum Allah tapi tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri. Inilah seimbang yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda begitu tegas dalam mempertahankan kebenaran namun tetap berdakwah dengan hikmah, sabar dan kasih sayang. Hikmah bukan bermaksud menyembunyikan hukum. Bertegas pula bukan bererti kita boleh berlaku kasar. Akidah yang benar bukan hanya terlihat ketika kita menolak kemungkaran. Ia juga terlihat pada cara kita menjalani kehidupan. Orang yang beriman akan jaga solat. Orang yang beriman akan tunaikan amanah. Orang yang beriman akan bercakap benar, menjauhi rasuah, memelihara keluarga dan menghormati hak orang lain. Tidak patut kita lantang mempertahankan agama dalam satu perkara tapi mengabaikan perintah Allah dalam perkara yang lain. Akidah hendaklah membentuk seluruh hidup kita. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, pengajarannya. Pertama, akidah yang benar menuntut kita menerima ketetapan Allah. Kedua, umat Islam wajib menolak segala usaha mempromosikan dan menormalkan perbuatan menyerupai atau mengubah jantina serta apapun perbuatan yang bercanggah dengan fitrah dan syariat. Ketiga, ibu bapa, penggiat seni dan seluruh masyarakat perlu mainkan peranan masing-masing. Keempat, kemungkaran hendaklah ditegur dengan jelas dan berhikmah. Moga Allah pelihara akidah kita, lindungi keluarga kita, anak kita, generasi kita dari segala kekeliruan serta mengurniakan kekuatan untuk tetap teguh mempertahankan kebenaran. Moga kita menjadi umat yang jelas prinsipnya, baik pendekatannya dan teguh pegangannya kepada ajaran Allah serta sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal 'azhima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

2026 langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Nasional FM, KLFM dan stesen-stesen Radio Negeri yang menyambung siaran langsung ini. Saya Suhaila Aris mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM dan penerbit siaran Nur Farhana Muhammad Nur serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Muhammad Fikri bin Jaafar dan Encik Iqbal Rizal bin Bahari. Kembali ke

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Ini dah jam yang terakhir. Saya nak ke jam terakhir yang dalam segmen santai pada petang ni. Berbaki lagi dalam masa 15 minit dalam santai ni, Selik akan putarkan lagu-lagu permintaan anda. Terus mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.

Baiklah, saya Selly menghairi untuk segmen satu pada petang ini. Selly mohon maaf sepanjang bersiaran ada terlanjur kata menyinggung hati yang mana-mana tanpa sengaja. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa beri sokongan kepada kami warga negeri FM. Baiklah, seterusnya kita akan bersama Nanti Babo dalam Moncak Petang daripada pukul 2 sehingga pukul 2.05 nanti. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai. Bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pendengar Negeri FM. Alhamdulillah dapatlah ibu sesara hari ini, hari Jumaat ya. Makanya 4 September bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga semuanya sihat-sihat. Cuma ayo je tak berapa. Tapi apa pun kiranya semangat tu alhamdulillah bersama-sama pendengar semua. InsyaAllah sampailah ke 6 petang nanti. Dan terima kasih kepada DJ Sally nomankan pendengar seawal pukul 10 pagi hinggalah selesai tugasannya. Dan sekarang ni izinkan ayo Nenek Babu pula nomankan sehingga pukul 6 dalam Moncak Petang.

Ya, ayuh anak Malaysia, kita tawarkan semangat untuk mengibar jalur gemilang. Ha, yang bakal kita sambut nanti kan sekali agung, sekiranya kan makanya hari kebangsaan juga. Sambutan Hari Malaysia. Alhamdulillah, mana yang kira yang dah pun kibar jalur gemilang seawal mulanya bulan kebangsaan masuk kan? Ha, makanya tawih kokakanlah sehinggalah selesainya Hari Malaysia. Ha, kalau kiranya paling cantik, makanya biar je. Asal usuh je tukar, asal lama je ganti. Pun lagi cantik lah kan sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Baiklah, dah pun 2:15 petang untuk hari ni, penghulu segala hari. Semoga baik-baik ajalah untuk semua. Mana yang kira untuk kaum Adam yang dah pun selesai menunaikan solat Jumaat, makanya alhamdulillah diucapkan selamat menyambung tugas lah sehingga selesai petang karang ya. Yang sedang menjamu selera, makanya diberikan rezeki kan, maknanya selera yang cantik hari ni, makanan pun sedap kete. Tak kira lah doh kan, apa jualah lauknya, apa jualah kira menunya, yang motannya parut konyang dekawe. Sambil layan Nogori FM tu ha, moncak potang.

0: kali Sofia ni.
1: Tak cuma dia kat sini. Tak takut tengah buat ini. Lagi aku settle sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kali Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Mana lah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
4: Wan, Wan, apa dia cari tu?
3: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
4: Oh, radio. Mana Wan letak?
3: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
4: Wan nak cari radio untuk apa?
3: Nak dengar Dario lah apa lagi.
4: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
3: Ini telefon, Wan nak Dario.
4: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
3: Oh,
4: yo.
3: Macam mana?
4: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
3: Lai-hai kau sak ni.
4: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, sama-samalah kita doakan mudahan kita dapatlah bahagia selamanya. Kan selagi adanya kesepakatan tu kan, tak kiralah keluarga ataupun kawan-kawan, insyaAllah. Kemana dan apa jualah tentu kita akan bahagia. Amin. Ha, ini kan kata-kata di penghulu segala hari kan, setiap cakap, setiap kata yang diberikan itu satu doa. Kita doa yang baik-baik, kita minta yang baik-baik, kita cakap benda yang baik-baik, perkara yang baik-baik ya. Selamat petang pada Acai. Terima kasih juga layan Negeri FM sekarang ini kan, makanya yang baru saja dapat siaran kami di gelombang siaran 92.6, 95.7, 107.7. Itu dah tiga gelombang utama. Dan boleh juga dengar siaran kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Ha, ke aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Kau tak percaya, cuba. Dah dapat sekarang, kau pakai ayah ya.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat.

0: ada dia ragaman daripada Faizal Tahir kan, macam-macam ragam kalau nak diikutkan. Kalau kiranya banyak ragam itu kan, banyak alasan makutnya dia tak nak lah tu. Sahlah beriur warna pada yang tak nak. Baiklah, Nogori FM ingat sampai bila-bila. Nur Azli, selamat petang. Terima kasih dengar Nogori FM katanya dari Cukai ke Mamang. Selamat mendengar yang bertugas juga. Selamat bertugas diucapkan. Terima kasih jadikan Nogori FM sebagai penomen. Walau di mana saja berada dan apa jua yang sedang dilakukan. Petang ini Kak Razlin pun layan juga Nogori FM ni. Ha. Baru buka kedai kata. Alhamdulillah. Razlin di apa nama tadi nama kedai itu? Ha, lupa dah ayo kan. Terima kasih jugalah jadikan Nogori FM ni sebagai penghias. Kan halua telinga pelanggan yang mana datang ke kedai. Semualah yang berkedai makanan tu ha. Layan Nogori FM makanya menjadikan Nogori FM sebagai petanda. Inilah destination Nogori FM menandakan sekarang ini pengunjung ataupun pelanggannya berada di Nogori Sembilan. Itu salah satu cara lah kan nak nunjukkan kepada pelancong yang datang, kepada pelanggan yang datang. Ni destination Nogori Sembilan TKW. Nogori FM ingat sampai bila-bila diberi nama ya. Terima kasih juga kepada Eddie Hashim. Dalam pada itu juga mana yang menego tu kan, ya nak-nak pula menego di kedai makan, restoran ko tak kira lah tu. Makanya layan pelanggan dengan penuh dengan senyuman kan, dengan keikhlasan kan. Maklumlah yo, pelanggan yang datang itu bukannya datang kosong, datang memberi joki kepada kita. Makanya layanlah dengan mesra. Maka bila kita layan pelanggan dengan mesra, keikhlasan daripada pelanggan itu memberi bayaran itu kan mendapatkan dan mendatangkan keberkatan. Ni sedang elok lah ni jemaat penghulu segala hari.
1: Saya bawa kau yang

lah. InsyaAllah akan bersama dengan saudara Syamsul Debat. Makanya doakan semoga dipermudahkanlah perjalanan saudara Syamsul Debat untuk bersama-sama dengan pendengar berkongsikan ilmu pada petang ini ya. Minggu lepas tak dapat, makanya minggu ni insyaAllah ya, berkat doa kita bersama-sama, makanya dapatlah kita berkongsi kan, memanjang-manjangkan ilmu yang dikongsikan oleh saudara Syamsul Debat. Doakanlah ya. Selamat petang kepada Aubah pun layan Negeri FM. Nengok bahkan ini ada pendengar yang katakan saya ni nongah daripada zaman sekolah lagi. Nongah Negeri FM tu agak sedap lah bunyi kan. Dekat banyak saya nongah nakak ni daripada saya zaman sekolah. Eh lah, terasa tu dah. Apa-apa pun moncak potang.

Itu dia Ali daripada Fine Ballers. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik sedara, hari ni macam biasalah untuk hari Jumaat, penghulu segala hari. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan tetamu petang ini dalam ruangan Ronung Usah Monung Lopeh Berita nanti. Berita Negeri FM pukul 3 petang. Lepas tu kita akan tarikh bersama-sama dengan tetamu kita petang ini.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Ya aku rindu sayang kamu. Tentunya daripada kami untuk pendengar kan setiap hari sentiasa rindu. Hari-hari kan makanya nak-nak pula penyampai radio Negeri FM ini. Colik je mata. Mana jadual yang dah ditetapkan tak sabar nak nomankan pendengar. Baiklah, dah pun 2.55 minit potang kepada semualah pendengar Negeri FM kan. Jadi kepada anda sentiasa menjaga kesihatan. Yuk, kalau ikutkanlah bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat di beberapa kawasan setakat 4 September. Makanya hari ini Sarawak, Sabah, Johor. Jadi beberapa kawasan cuacanya, makanya pencemaran udaranya tidak berapa sihat. Itu bacaan IPU. Jadi sentiasa minum air masak banyak ya, dan kalau boleh kurangkanlah aktiviti luar, dan sentiasa pakai pelitup muka kalau terpaksa lah berada di luar, dan dapatkan nasihat doktor kalau adalah sebarang apa jua lah yang mengundang kesihatan agak kurang kan, batuk-batuk yang berpanjangan, kulit gata-gata dan sebagainya lah ya. Sentiasa kita ambil borek lah tentang kesihatan kita, sesama kita ya. Puasan berpuasan, panjang-panjangkan. Dan kita doakan lah kepada semua lah kawan-kawan kita yang berada di kawasan yang bacaan IPU-nya agak tinggi, diberikan kebaikan lah, dan dipermudahkan, dan mudahan keadaan kembali seperti biasa, pulih seperti biasa. Amin. Baiklah saudara, tepat pukul 3 petang kita akan dengar berita Negeri FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum kepada semua pendengar Nogori FM. Syukur berkat doa kita bersama-sama seperti yang diharapkan, ya, yang diimpikan. Makanya SSD sampai dah ke depan mata sekarang ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk Jumaat penghulu segala hari ni, ruangan macam biasa lah Ustaz kan. Renung usah menung. Jadi untuk renung usah menung kali ni, makanya Ustaz akan bawa tajuk berbeza budaya, bersatu jiwa, berbeza warna, tapi kita satu negara. Tapi sebelum tu, Ustaz okey hari ni?
1: Okey. Okey.
0: Minggu lepas ramai yang apa Ustaz?
1: Ramai yang apa?
0: Ramai yang tekilan.
1: Oh, minggu sebelum tu tak kira ramai kan tekilan.
0: Minggu lepas memang orang ramai dah nak nongak, dah siap sedia, dah pen dengan kotak buku 35 semua siap dah.
1: Memang eh. Itu ada. Dia ingat dia je boleh tak ada. Kita pun boleh tak ada.
0: Ustaz balik kira maknanya bagi kiranya terbabar juga.
1: Memang dengan niat lah. Niat. Tak ada lah. Jam, tawuk kan. Musim cuti sekolah.
0: Betul Ustaz.
1: Ni minggu ni penghujung ni pun yang jadi ni, insyaAllah. Jadi hati-hati lah siapa yang nak balik ke nak balik semula ke porak masing-masing tu. Jadi dijangkakan esok dan lusa akan mengalami aliran trafik yang luar biasa.
0: Ustaz dah dapat ramal kan dia?
1: Oh, boleh ramal.
0: Dah nampak dah tu kan?
1: Yang keluar Negeri Sembilan yang tahu balik Negeri Sembilan tak apa-apa nak dah.
0: Yang keluar. Jadi mak kau duduk rumah dia diam.
1: Ya tu.
0: Baik Ustaz, untuk minggu ni Ustaz, mukadimahnya tajuk kita petang ni Ustaz.
1: Tajuk kita pada hari ni adalah bila cerita tentang berbeza budaya, bersatu jiwa, berbeza warna, satu negara. Maknanya kita ni walaupun kita ada kepelbagaian latar belakang, mungkin tak kira lah apa juga latar belakang kita dari segi agama, bangsa, budaya dan juga pengamalan kita, career, kedudukan, pendapatan, jadi pada hari ini sebenarnya di dalam dari sisi agama tak ada perbezaan darjat antara kita sama manusia sisi Allah. Maka sangat dekatlah dengan prinsip Islam bahawa terdapat persamaan manusia dan kemuliaan berdasarkan takwa. Maknanya diri kita ni sama ya di sisi Allah Ta'ala. Ni ada yang komen lah, dia khabar naik kereta Audi. Baru ni heboh lah, viral pasal video saya beli kereta Audi. Sebenarnya saya berlakon untuk iklannya. Iklan senang yang boleh. Sampai sekarang saya tak boleh pun kereta tu. Jadi dah lah tu.
0: Makna tu itu kira audisen.
1: Audisen. Tapi memang betul lah senang nak boleh. Jadi sebenarnya dalam latar belakang kita macam tu. Kita macam kita tengok masyarakat dulu-dulu kan. Ada masyarakat Melayu, Cina, India, sekolah bersama-sama.
0: Betul.
1: Mereka berada dalam sekolah yang sama, dari sistem yang sama. Dan kemudian mereka berkongsi kantin, berkongsi pandang yang sama. Dan kemudian ada yang bertukar-tukar pandangan. Oh, rupanya macam ni rupanya. Bila dia dah tahu dah kawan ni, dia tahu orang Islam dia tak boleh makan daging-daging tertentu. Jadi yang Cina ni pula dia ni ada pula pantang larang dia macam ni tak boleh. Yang India pula yang ni. Jadi bila kita bercampur tersatu dengan lain, maka kita akan menjaga sensitiviti antara satu dengan yang lain. Contohlah itu sebenarnya. Kalau kita tak kenal, kita mungkin main langgar ya.
0: Yalah.
1: Jadi itu sebenarnya mustahaknya kalau kita tengok. Dan bila kita tengok bila bola sepak sukan bola sepak misalnya. Kita tengok bila Malaysia menentang pasukan luar negara yang menentang negara kita. Yang datang ke stadium tu pelbagai bangsa.
0: Betul.
1: Malahan mereka sama-sama bersorak bila Malaysia tu nakkan negara kita ni menang. Badminton ke, sepak takraw ke, apa-apa sukan baik lah. Kan, pertandingan apa sekalipun bila membawa nama negara, kita semua akan rasa gembira. Kita akan tumpang rasa sebab atas semangat kenegaraan.
0: Semangat satu negara.
1: Betul.
0: Lah tu ada disebut dia orang selalu kita dengarkan, sukan itu menyatukan. Nampak dah kat situ kenyataan.
1: Betul.
0: Ustaz kan? Baik Ustaz, kita ambil anggap dulu.
1: Okay.
0: Itu mukadimahnya.
1: Baik.
0: Ya. Jadi pendengar yang lain juga kalau nak tuk soto boleh. Makanya boleh ikuti kami di live TikTok Negeri FM Official, juga live TikTok saudara Syamsul Debat.
1: Terima kasih.

0: Kami selalu ada bersama-sama pendengar dan setiap Jumaat penghulu segala hari SSD pun sama sekali insyaAllah. Ha, kalau tak ada apa orang last kan. Cakap kau nak beralih kan?
1: Ya, yalah.
0: Baik Ustaz, menceritakan tentang tajuk kita pada petang inilah Ustaz. Sebenarnya perbezaan antara kita tu bukan alasan untuk kita berjauhan. Betul tak Ustaz? Kau baik hal kau dan baik hal Dan.
1: Kadang nak baik hal masing-masing tak payah jauh dah. Okey pun baik hal masing-masing. Kan? Betul lah. Maksud dia kalau boleh lah saya nak petik terjemahan ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ketiga boleh. Ya? Allah Ta'ala beritahu, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Mana ayat ini mengesahkan bahawa keturunan, bangsa, warna kulit, pangkat, jawatan, kekayaan dan kedudukan sosial seseorang itu bukanlah ukuran kemuliaan seseorang di sisi Tuhan. Tak. Jadi dalam hal ni macam tadi, buat apa nak berjauhan kan? Nak ukur. Mungkin lah contoh kita kata kan. Contoh saya ingat saya sekolah. Abah kau kayu kan? Dah orang budak cakap. Yang kayu abah dan kan Dan.
0: Abah kan? Sebab dia nak sama.
1: Ya, mana kata kita ni sama je. Kan? Bila time apa... time kita jatuh tetap sakit eh sama.
0: Ya.
1: Kan? Time kita tak makan sama orang lapar eh. Jadi mana kata sebagai manusia kita ni sama saja. Janganlah kita apa membezakan, bukan pangkat yang mengangkat kedudukan kita sebenarnya. Di hadapan manusia mungkin seseorang tu bergelar Datuk Seri, Tan Seri atau rakyat biasa. Mungkin dia majikan, mungkin dia ni pekerja, mungkin dia ni kaya, mungkin dia ni miskin, mungkin dia ni jawatan tinggi atau rendah, tapi di hadapan Allah semuanya adalah sama. Jadi kita ni kita sama-sama rakyat Malaysia. Bila kita pergi luar negara, contoh paling senang kan, Nen pun ada pengalaman dah pergi umrah kan. Kita pergi umrah sampai sana, lapang Kaabah tu sama. Semua putih je, berjalan keliling Kaabah tawaf. Semua tak ada. Paling kuat pun tanya Malaysia. Itu tanya Malaysia kau tu. Tak ada tanya Datuk Seri kau, Tan Seri kau, Datin dah ada tanya.
0: Jutawan
1: kau. Kau kan. Itulah keadaan.
0: Baiklah, jadi maknanya kita ni saling melengkapi sebenarnya Ustaz kan. Tak kira lah apa warna, apa sekali keturunan kan Ustaz. Baik, dan dalam pada itu juga Ustaz kan, untuk kita membentuk ke arah kesatuan ni Ustaz, nak pula sekarang ni kita dalam bulan kebangsaan, iaitu kita akan berterusan sehingga ke Hari Malaysia yang bakal kita sambut ni Ustaz kan. Mungkin Ustaz ada sikit lah tip untuk kiranya pendengar ni semuanya, untuk kita ni sentiasa menghormati antara satu sama lain lah Ustaz.
1: Dia yang paling senang adalah macam mana kita nak bawa diri kita ke orang.
0: Cara nak bawa tu.
1: Contoh kalau contoh lah, keluar daripada studio ni, Nen keluar kan, dan DJ Radio Negeri FM, kau tahu tak? Jadi kau yang bukan DJ, bukan apa-apa, kau diam yang memakak. Kalau kita bawa diri kita macam tu, kita jadilah seorang yang sombong. Kalau kita bawa diri kita, saya sama kau, ni kat Nen kau yang DJ popular, tak ada lah, sama yo. Kebetulan saya kojo. Kalau cakap, saya cakap lah. Kalau akak jadi DJ, akak pun orang cakap akak popular, saya beso yo. Macam tu. Jadi meletakkan diri kita, orang kata resmi padi, makin berisi makin menunduk. Dan kira setting tu makna penting. Jadi contoh pangkat, macam mana pandangan kita tentang pangkat dan kedudukan kita? Kalau kita pandang pangkat ni mana aku lagi bosar pada kau. Jangan risau, kalau kita rasa macam tu ada orang lagi bosar pada kita. Jadi maknanya pangkat ni kita nak setting apa? Pangkat ni adalah satu amanah. Bukannya untuk kita berlagak. Besok kalau kita tak tertunai amanah kita, siaplah kau dalam dengan kosok macam tu. Oh, aku banyak harta kan? Tapi jangan jadikan harta tu sebagai alasan untuk kita jadi menganggap itu lebih baik pada orang. Tak, harta ni adalah ujian sebenarnya. Ujian ni menjadikan kita ni lebih bersyukur ke tak, menjadi orang yang lebih beringat kepada orang yang lagi susah pada kita. Ni duit banyak, sedekah sikit pun tak pernah. Ataupun kita kena pandang juga satu kedudukan ni. Contoh kedudukan pangkat tadi kan, ketua lah, wakil rakyat lah, menteri besar kau, ahli dewan-dewan negeri kau, mentori kau kan. Keringat kedudukan adalah sementara saja. Saya ni sebagai penceramah ni pun tak tahulah berapa lama expired date ni, tiba-tiba orang sampai expired dah, orang tak nak rongar dah, zaman surbat ni duduk lagu mantok-tok dan diam. Jadi mana sementara. Dan begitu juga apa yang paling penting sekali adalah bila kita bawa diri kita, bila kita bawa diri kita dengan cara yang lebih baik, malahan mungkin orang lain lebih orang kata lebih berlapang hati, lebih berlapang dada dan lebih seronok bila bersama-sama dengan kita, kerana menganggap kita ni seorang yang lebih kurang. Yang kita ni tak adalah berkira apa pun status kedudukan dan sebagainya, maka kita boleh bercampur dengan siapa juga golongan masyarakat yang ada di keliling kita.
0: Betul deh ya. Baik, dalam kita menjadikan satu jiwa tu kan ustaz kan, maknanya kita usahlah maknanya membezo-bezokan ustaz kan. Kita sama, kalau eloklah sama sepakat itu ustaz kan, apa pun lah semua seronok ustaz.
1: Ya, kalau kita tengok macam kita tengok pengalaman pergi umrah kan. Nen lah kan, nen sekali pergi umrah. Sampai kat sana, apa orang Arab sebut bila nampak orang Malaysia, apa dia sebut?
0: Malaysia.
1: Dia kata sebut Malaysia apa?
0: Malaysia
1: oh? Dia sebut Malaysia bagus lah,
0: Malaysia bagus
1: lah, Malaysia madani lah.
0: Sebut Basura.
1: Okay. Sebenarnya tak, kenapa nama Malaysia tu melekat dekat
0: betul,
1: dia?
0: Betul.
1: Orang Malaysia kalau membeli barang, tak ada banyak nak, ada banyak cekadak, ada apa beli.
0: Yo.
1: Dan makna sebenarnya apa yang saya nak gambarkan adalah satu kedudukan ni, bila Nen cerita tadi, soalan Nen tadi, makna sebenarnya ini meletakkan, bila kita memandang, cara kita pandang kedudukan dan latar belakang kita ni, sebenarnya dia melahirkan akhlak sebenarnya. Orang luar memandang orang Malaysia ni, orang Malaysia ni bagus, akhlak dia baik. Orang Malaysia ni tak banyak cerita.
0: Betul.
1: Jadi dia tersebut suka menegur orang Malaysia. Jadi mana kata kita, kalau kita memahami bahawa manusia ni sama di sisi Allah, maka akhlaknya dia akan jadi, kita takkan menghina orang yang lagi susah daripada kita. Itu menyebabkan kita lebih bersatu. Dan juga kita tidak akan merendahkan orang yang bawah daripada kita. Kita juga tak akan sombong dengan jawatan kita, takkan berbangga dengan keturunan kita. Kita takkan pandang rendah orang yang kurang pendidikan, ataupun kita ni merasakan diri kita boleh lebih mulia pada orang lain. Sebab itulah akhlak. Kerana sebaliknya kita akan belajar untuk merendah diri, menghormati manusia dan berlaku adil kepada semua. Itu sebenarnya.
0: Baik ustaz. Baik, lepas ini kita akan tanya lagi. Ada beberapa soalan. Mungkin pendengar pun boleh turut sotong. Kita ambil dulu ustaz ya.
1: Baik.
0: Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: Nagari FM ingat sampai bila-bila dah pun 3.36 minit potang. Makanya penonton boleh ikuti sekarang Renung Sah Menung di media sosial Negeri FM. Ustaz kan?
1: Kau jawab dah 3.36 ya.
0: Yo Ustaz. Ustaz, nampak Ustaz rindu dengan penonton tu Ustaz?
1: Bukan. Ada? Dia nak ajar sikit orang yang selalu tiba-tiba tak datang, tak beritahu.
0: Tiba-tiba. Ustaz dah balik dah pun.
1: Baik
0: Ustaz, tadi dekat live TikTok kan, ada bertanya dengan bahan Ustaz, macam mana kira Ustaz kan pada orang yang rumah membodoh-bodohkan orang?
1: Tak baiklah kan, membodoh-bodohkan orang. Kita membodohkan orang ni macam seolah-olah mengaku kita lebih pandai daripada orang. Jangan. Kalau kita pandai, ada orang lagi pandai daripada kita. Macam tu ya. Jadi mana kata kita ni, itu bukanlah dasar ilmu ni untuk kita berlagak. Empat kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, menuntut ilmu kerana nak tunjuk siapa lagi pandai, itu dilaknat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu kerana supaya orang menongak kepada dia, maknanya nak suruh orang hormat dia, pun dilaknat oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu kerana mengejar kekayaan dunia, dilaknat oleh Allah. Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana mengejar kekayaan apa, untuk berlumba nak tunjuk siapa lagi pandai di kalangan orang yang tak apa pandai. Itu kita buruk. Jadi mana kata kita ni, jangan kita memperlekehkan orang. Kadang nampak orang tu kampung ya. Nampak ni tak ada lah dia tau. Tak boleh pakai ni. Rupa dia masak sedap. Rupa dia lauk-lauk kampung semua dia pandai masak.
0: Dia lah yang
1: dah. Lepas tu rupanya dia pandai pula. Kalau ni campurkan daun dengan kayu ni, campur ni boleh jadi ubat ni. Pandai ni. Kita tak tahu ke, jangan memandang orang tu sebelah mata kan. Mungkin sebelah tak pun nampak dah, tak katerak apa, tapi
0: contoh
1: pandang tu pandang dengan mata hati.
0: Betul. Ha,
1: jangan kita gamang menduduh-duduh orang. Kita mungkin berbeza dari segi nama. Mungkin berbeza dari segi bangsa, pekerjaan kita, harta kita, kedudukan kita. Kan, tapi kita berasal daripada apa? Daripada kategori yang sama, manusia.
0: Ya.
1: Kan, yang mana kan, jangan kita merasa tinggi kerana dunia mengangkat kita, dan jangan merasa hina kerana dunia mengenahkan kita. Tetapi kemuliaan sebenar bukan pada apa yang manusia lihat, tapi apa yang Tuhan pandang kepada kita sebenarnya. Jadi di dunia kita mungkin berbeza darjat, tapi di sisi Allah ukuran kemuliaan adalah takwa, bukannya apa yang kita ada. Wallahualam.
0: Ya, alhamdulillah. Baik, kepada pendengar yang kiranya sekarang ini kan anda soalan yang berkait dengan tajuk yang dikongsikan oleh Ustaz, boleh ajukan dekat media sosial Negeri FM Official. Ada juga yang mengabarkan Ustaz berkenaan dengan tajuk kita pada petang inilah Ustaz kan. Mengabarkannya Ustaz, macam mana Ustaz kalau kita ni nak apa kata, nak mendokekkan antara satu sama lain Ustaz, kalau ada sikap meninggi diri itu Ustaz?
1: Tolak ke tepi perbezaan. Itu yang besar. Wah, aku tak boleh lah dengan dia ni. Dia ni siapa? Aku ni lain. Boleh. Aku ni orang kaya. Dia ni orang susah. Apa hal pula? Tak boleh tu lah. Kan baik kan dia? Kan? Tolak ke tepi.
0: Ya.
1: Dulu saya ingat masa saya bekerja makin, ada orang, adalah kontraktor-kontraktor tertentu lah. Hantar lima mandarin tu. Nak kaya Cino, dia hantar ke rumah kita. Dia hantar ke pejabat kita. Saya kata, tak apalah, kau simpan lah limau ni. Saya kata. Sebab soalannya, kalau kita tak ada kedudukan kita tu, adakah dia akan bagi? Belum tahu lagi. Sebab tolak ke tepi. Kita nak baik-baik dengan semua orang bukan sebab kerana orang nak bagi sesuatu pada kita, tak. Kita baik kerana kita nak baik. Kerana kita masyarakat, kita nak bermasyarakat tu buat kita baik. Macam dulu-dulu kan, kenduri kan. Kenduri kenara kat kampung, mesti baik. Saya tulis kat kalender, minggu ni cik Malah kenduri ni, cik Timah kenduri. Minggu depan cik Haji kenduri, lepas tu cik Tana. Lepas tu rumah imam dalam 2 bulan lagi. Kenduri kahwin semua ni, beria bersungguh. Semua dah tahu besok kenduri ni, semua dah tahu lah. Kan, kita excited. Kenapa? Sebab masa tu tak ada kira dia kenduri kau pun dia tak tang. Kau nak pergi web pun tak ada pun, tak ada pun. Kita fikir, kita pergi juga. Sebab kita fikir masyarakat sebenarnya. Kan?
0: Baik. Kalau macam tu Ustaz kan, kalau kita ingatlah Marin punya cara didikan orang tutur kan, kalau kita pergi ke kenduri kenara nak pula nikah kahwin Ustaz. Dulu dia siap senarai kan tu Ustaz. Maknanya kita pergi kenduri orang ni, kita bawa apa?
1: Betul-betul
0: betul kan? Kalau bawa boreh lah. Tapi tu tiba pula giliran dia pula, jadi orang tu akan balik apa yang diterima tu tadi Ustaz kan.

0: Menyungut.
1: Menyungut. Ah, jangan macam itulah kan. Hmm. Dia orang kata walaupun sikit tandu ado. Ha, kan. Yeah. Ha, kalau banyak tandu boleh. Itu ya.
0: Maknanya kita baru ikut kemampuan lah.
1: Ya,
0: usahlah menuntut ustaz kan.
1: Ha, dan waktu itu bagi di sahun pula. Dan itu apa dia bagi kau? Ayam 5 ekor. Kau kalau setakat temikai ni tak yahlah. Dah lah kau nak temikai ni depan Mahadan.
0: Contoh.
1: Ayo sah tu.
0: Baik ustaz. Kita tamu lah ni ustaz.
1: Ya.
0: Barang terakhir ustaz.
1: Baik.

0: Estás. Baik Ustaz, ada yang komen dekat live TikTok ni kau banyak. Apa sial lagu banyak ni kita. Ha, tak puas nonga Ustaz cakap habis kau banyak tu. Ha, jadi kalau nak lagi puas, jongoklah di live TikTok nah.
1: Betul.
0: Yo, baik Ustaz. Kita ni kan Ustaz, mungkin berbeza bahasa, budaya, makanan, adat dan cara hidup Ustaz kan? Ha, tetapi kita berada di negara yang sama. Jadi macam mana Ustaz untuk kita menetapkan saling menghormati tu Ustaz?
1: Memang perbezaan akan ada. Kita tak sama. Rambut sama hitam, mati lain-lain. Tetapi perbezaan inilah yang mencantikkan sesebuah masyarakat.
0: Itulah warnanya.
1: Itulah warnanya. Yang seorang pandai bertukang. Mm-mm. Yang seorang pandai menjahit. Mm-mm. Yang seorang pandai apa, mengubah bunga. Mm-mm. Yang seorang pandai aspek landscape. Mm-hmm. Yang seorang pandai aspek kontrak, projek. Mm-hmm. Jadi pembangunan dan sebagainya. Jadi perbezaannya tak payah ada semua jadi ustaz kacau. Siapa lah nak orang camah? Contoh-contoh macam tu lah.
0: Contoh.
1: Dah semua jadi DJ pun pula nak orang radio tu. Contoh lah. Jadi kepelbagaian itulah. Jadi makna kata kepelbagaian budaya ni bukanlah alasan untuk kita berpecah. Mm-hmm. Tapi dia menjadi sumber kekuatan warna yang kita sebut tadi. Menjadi sumber kekuatan untuk kita saling mengenali, menghormati dan melengkapi. Dan perbezaan bahasa, adat, makanan, pakaian dan tradisi menjadikan masyarakat kita ni lebih berwarna-warni. Jadi dalam Islam, macam ni kita sebut daripada awal tadi, bahawasanya kedudukan manusia itu tidak dinilai berdasarkan bangsa, keturunan atau budaya, tapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah, berdasarkan surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang sudah kongsikan di awal tadi. Macam itulah.
0: Ya, alhamdulillah. Baik Ustaz, nampak masa memang agak ni lah Ustaz kan, tokih dah.
1: Agak apa?
0: Agak tokih.
1: Tokih lah.
0: Baik, jadi kesimpulan ni lah Ustaz untuk petang ini lah kan. Ke arah menyatukan kita ni Ustaz. Makanya kita ni tak perlulah nak menjadi sama untuk hidup bersama. Betul tak Ustaz? Betul, kita ni hanya perlu belajar menghormati perbezaan antara
1: kita. Kadang-kadang kasih sayang tidak semestinya bersatu. Tu deh. Dia terpaksa, dia kena belajar melepaskan.
0: Kadang-kadang tu kebahagiaan itu dalam perpisahan Ustaz.
1: Mendalam. Betul. Sebab kadang dia tak nak mengelakkan pergaduhan yang lebih besar. Jadi mereka ambil keputusan berpisah. Tapi anak-anak baik. Anak-anak ni ngam. Ni ada orang tanya ni, tokih tu apa Ustaz?
0: Tokih.
1: Biarlah ni jawab. Tokih tu dah ada luak lah, tinggal sikit. Macam tu
0: lah. Biampi lah.
1: Jadi kesimpulannya, maka boleh kita simpulkan, berbeza budaya tidak bermakna berbeza nilai kemanusiaan. Kita boleh berbeza pada adat, berbeza pada cara hidup, tetapi tetap bersatu dalam berkasih sayang. Hormat menghormati, keamanan dan tanggungjawab adalah tanggungjawab kita bersama dalam membina masyarakat menjadi masyarakat yang penyayang, bertolak ansur, harmoni. Berbeza budaya, bersatu hati. Berbeza adat, satu harmoni. Berbeza bangsa, tetap bersaudara. Bersatu hati, maka teguhlah negara kita, insyaAllah. Jadi kepelbagaian ialah warna kehidupan, manakala perpaduan adalah kekuatannya.
0: Ya, alhamdulillah. Itulah negara kita Malaysia.
1: Ya,
0: Ustaz kan? Makanya untuk ke arah ke apa ni, kesatuan ini bukanlah dikira kepada berlainan kaum saja. Di dalam keluarga tu pun paling muatan ni Ustaz.
1: Ya, berbeza. Alung lain, nengah lain, nacik lain, natih lain. Itulah yang mencantikkan budaya tu.
0: Itu deh. Setiap di kalangan kita ni ada kelebihan masing-masing. Ustaz ya?
1: Betul.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Sehingga kita bersuara, bersuara lain lah. Berlangan bersuara.
1: Bersuara
0: dengan bersuara muka dia lain Ustaz.
1: Betul.
0: Jadi insyaAllah untuk Jumaat minggu depan lah pula ya.
1: InsyaAllah.
0: Baik Ustaz, semoga Allah memudahkan urusan Ustaz.
1: Terima kasih.
0: Selamat ke destinasi sampainya.
1: InsyaAllah.
0: Lepas ni ke mana Ustaz?
1: Lepas ni malam ni dia maib sedang.
0: Tu dah. Maha.
1: Malam ni
0: Kat Pavilion No. 9 tu Ustaz.
1: Malam entahlah. Tapi dia kata untuk bagi talk untuk semua lah.
0: Masya Allah. Menyeluruh.
1: Menyeluruh.
0: Mana Ustaz di tengah-tengah lah ni kan?
1: Untuk usahawan tani.
0: Tu deh. Sesuai. Baik Ustaz. Apa pun terima kasih Ustaz.
1: Memang sama.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Moncah potang.
1: Osah moncah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Saudara, waktu sekarang dah pun 4 minit petang. Maksudnya waktu solat Fardu Asar bagi Seremban hari ini 4.21 minit petang. Terima kasih kepada anda, Tauri Setia Mendangan Negeri FM, tak kira di mana saja anda berada. Apapunlah, saudara, sama-samalah kan untuk petang ini mentaruh menantikan waktu solat Asar, maknanya azan berkumandang. Makanya sama-sama kita ambil ongaplah seketika kan. Kita renung-renungkan diri kita ni sepanjang tempoh hari ni lah, sejak coliknya mata pagi tadi. Macam mana agaknya sikap kita, amarah kita, apapunlah kan, kita usah sekalilah mensia-siakan orang yang telus dengan kita. Percayalah, orang yang pergi dengan marah akan kembali lagi. Tapi seseorang yang pergi dengan senyuman tidak akan kembali lagi. Makanya hargailah insan yang sentiasa baik kebaikan kepada kita. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Kalau Great FM ingat sampai bila-bila, syukur alhamdulillah. Sedara, pukul 4.21 minit petang sebentar tadi dah pun masuk waktu solat fardu asar bagi serambannya. Baik, sekarang dah pun 4.36 minit petang. Seketika sedara, ayo nak cuba dapatkan rakan pelapor di lokasi ketika ini, iaitu DJ Azizi, untuk mengenai dengan laporan Bintang P. Ramli, Zon Selatan 2026 di Auditorium Melaka FM. Ayo cuba dapatkan ya. Bismillah. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ya tuan.
1: Ya. Apa khabar ni?
0: Ya, khabar baik. Wah, sekarang DJ Azizi balik kampung.
1: Yalah, kita sekarang dah berkhusus 2 hari dekat apa tu, Taman Negeri Kanaboy dan juga
0: Gua Batu Maloy.
1: Gua Batu Maloy ni. Ya Allah. Cabaran-cabaran untuk kita.
0: Alhamdulillah, selesai sudah kursus betul kita kan.
1: Alhamdulillah. Dan hari ni pun bermula ni cabaran peserta Bintang P. Ramli lah.
0: Baik.
1: Yang mana peserta-peserta telah pun berada di Auditorium Melaka FM.
0: Yep.
1: Petang ni kita ada sesi cabutan nombor giliran dan juga rapat penuh. Kerana esok bermula pukul 10 pagi hingga selesailah pemilihan Bintang P. Ramli untuk Zon Selatan.
0: Peringkat akhir.
1: Dan peringkat akhir Zon Selatan lah. Siapa yang terbaik menjadi juara akan mewakili Zon Selatan ke peringkat kebangsaan pada bulan Oktober di Sarawak nanti.
0: Wow.
1: Dan terima kasih juga kepada Puan Suhana Surahman selaku pengarah Negeri FM yang hadir pada petang ini.
0: Yep.
1: Bagi menyaksikan sesi rapat penuh. Dan baru saja selesai sesi cabutan nombor giliran, yang mana untuk persembahan esok akan dimulakan dengan persembahan kategori nyanyian lagu Merawan, iaitu lagu-lagu Berentak Perlahan. Selepas itu, habis saja pusingan pertama, mereka akan membuat pusingan kedua pula untuk kategori lagu Gala Gempita, iaitu lagu Berentak Rancang. Dan peserta Negeri Sembilan, iaitu Khairi Muhammad Yusof, akan membuat pesan di nombor yang kedua. Dan juga Faizal Omar Kanda Wahub akan membuat persembahan di peserta yang keenam. Jadi memang cantik dah tu, 2 dan 6 lah nombor kita. Dan untuk pengetahuan pendengar Negeri FM dan juga NEN, peserta pertama akan membuat persembahan ialah Muhammad Rizwan Mat Taib ataupun PR1 mewakili Melaka FM. Akan membawa lagu Di Pinggiran dan juga Terbang Burung Terbang. Diikuti peserta Negeri FM iaitu Khairi Muhammad Yusof ataupun Eri Sejagat akan membawa lagu Jangan Tinggal Daku dan juga Hanya Di Kau. Dan peserta dari Melaka iaitu Wahidul Zaman Baharudin akan membawa lagu Dewi Ilhamku dan juga Rantai Terlepas. Manakala peserta yang keempat pula, peserta dari Johor FM, Azrizal Mazin akan membawa lagu Senja Gala dan juga Bunyi Gitar. Diikuti juga dengan peserta Johor FM iaitu Khairul Izzah Abdul Wahab membawa lagu Getaran Jiwa dan juga Air Twist. Serta peserta yang terakhir, peserta yang keenam, Muhammad Faizal Omar ataupun Kanda Wahub akan membawa lagu Putus Sudah Kasih Sayang Adu Sayang. Ini peserta dari Negeri FM. Jadi kepada pendengar dan juga anda ingin bersama menyaksikan, boleh ikuti nanti media sosial yang akan disiarkan di Facebook Negeri FM. Kita akan membuat secara langsung lah bagi mencari peserta terbaik mewakili Zon Selatan ke peringkat kebangsaan. Dan tiada hadiah wang tunai, cuma hadiah cendera hati kepada para peserta yang mengambil bahagian dalam peringkat Zon Selatan kali ini, Nen.
0: Ya, baik. Baik, jadi uji bakatnya selesai lah. Sudah sekarang ni pemilihan untuk ke peringkat akhir bagi Zon Selatan, ya?
1: Betul. Untuk Negeri Sembilan pun kita dah dapat peserta. Dan Melaka pun dapat, juara dapat. Hari ini adalah hari penentuan untuk mereka membuat rapat penuh. Kerana esok adalah cabaran yang perlu mereka hadapi dengan dua tugasan yang perlu mereka selesaikan. Kalau ni nak ada orang apa nak datang, bagi tahu ya.
0: Baik, saya akan bagi tahu penerbit.
1: Macam Den tak apa pasal dia balik kampung ni.
0: Tempat awak ya.
1: Tempat saya ni kan.
0: Iya. Baik, apa pun
1: kita. Tapi dia jaga di bebek. Den dengar demam ya.
0: Iya, demam.
1: Iya.
0: Sakit-sakit buruk.
1: Jumpa katak-katak besar dengan guru ya.
0: Kelawar pun ada lah. Berkawanlah dengan kelawar semalam.
1: Kelawar yalah. Okey, salam semua orang kawan. Doakan peserta Negeri FM membawa cabaran yang terbaik untuk kali ini ya.
0: InsyaAllah, amin. Jangan lupa balik Negeri FM ya.
1: Baik, Nen. Alamak, Tuan.
0: Terima kasih, Tuan.
1: Okay, bye.
0: Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi, kepada semualah kan yang telah pun terpilih dalam uji bakat Bintang P. Ramli yang mewakili Negeri Sembilan dan Melaka, Johor juga lah, kan? Dan ini merupakan anjuran Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak untuk pencarian bakat Bintang P. Ramli. Semoga dipermudahkan lah, ya. Tauri dongan Nogori FM, ingat sampai bila-bila.

92.6, 95.7, 107.7. Tiga gelombang utama siaran Negeri FM. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menerima kami sebagai radio pilihan anda. Apapun sedara, boleh juga ikuti siaran kami menerusi RTM Klik. Ke aplikasi RTM Klik tu betul-betul percuma. Tak cuba apa, tak cahaya, cuba. Cuba muat turun sekarang. Mana yang dapat tu bagi tahu ya. Dalam pada itu juga, ayo live di TikTok Negeri FM Official sekarang ini. Berburak-burak dengan pendengar. Baik, saudara, dalam pada itu ayo nak kongsikan ada informasi untuk anda. Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui pekad B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jadi, jumpa kami di Maidin Seremban 2, Apro Clinic Garden Homes, Maidin Senawang, Maidin Kota Seri Mas Nilai pada 5 dan 6 September. Jangan lupa bawa kad pengenalan. Bawa my card sahaja. Negeri FM, mau kita layan lagu ni. Masakan Negeri 9.

Saudara, kerajaan belum membuat keputusan berhubung kemungkinan pengisytiharan darurat susulan keadaan jerebu yang semakin teruk di Sarawak. Sebaliknya akan terus memantau perkembangan sebelum memutuskan tindakan lanjut. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keutamaan ketika ini adalah memastikan langkah keselamatan dan pengurusan risiko dilaksanakan, termasuk penutupan sekolah serta pejabat di kawasan terjejas, manakala agensi berkaitan keselamatan dan perkhidmatan penting terus beroperasi. Apapun saudara, layari laman portal berita RTM, berita.rtm.gov.my untuk berita selanjutnya. Dan seketika nanti saudara tepat pukul 5 petang untuk tahu lagi lebih lanjut, lebih banyak lagi berita. Makanya mah kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tahu hidangan agak FM, ingat sampai bila-bila.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang pendengar Negeri FM. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Jadi sama-samalah kita menjaga keharmonian, keamanan, kemerdekaan negara kita yang tercinta, dengan cara menjaga sesama kita, hormat menghormati, kan, jaga adab dan tingkah laku, jaga budi bahasa. Sebagai itulah tandanya kita sayang kepada negara kita. Terlebih dahulu kita jaga keluarga. Bermula daripada keluarga, bermula daripada rumah. Makanya akan terbawa-bawa lah ke luar macam tu juga. Budak ni tinggi bahasa. Yo, mak dah ajar macam tu, kata. Ayah dah didik macam tu. Kan? Baik, 5-8 boleh minit petang. Yang 8-8 sekarang ni bolehlah singgah-singgah ke live TikTok Negeri FM Official. Ataupun boleh hantar dia ke WhatsApp tu. Hantar ucapan kau, nak kongsi aktiviti kau, nak kongsi info kau, kan? Informasi aliran trafik kau, informasi cuaca. Cokok apa-apa jualah boleh. Jadi apabila pendengar berkongsikan bang apa jual informasi dan ceritanya, makanya di situ juga dapat membantu pendengar yang lain dapat tahu macam itu, kan? Dapat tahu, dapat berikan cadangan dan banyak lagi lah faedah itu.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM.
2: Puncak pun tak usah, puncak.

Itu dia Mas Mona daripada Dato' Jeffrey Din. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan untuk pendengar semua. Yang sekarang ini dalam perjalanan pulang balik dari Kojor, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing dan dengan tenangnya tiba di rumah dengan wajah yang manis, bertemu keluarga tersayang. Ya, itulah doa kami warga Kojor Nogori FM. Kalau nak ikutkan masalah, memang tak lari. Hari-hari ada masalah kan, tapi jangan kita campur adukkanlah masalah Kojor dengan masalah di rumah. Rumah lain punya cerita, tempat Kojor lain punya cerita. Jadi kita asingkan siap-siap ya. Baik saudara, penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40, nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jadi jumpa kami di Maidin Seremban 2, Alpro Clinic Garden Homes, Maidin Senawang dan Maidin Kota Seri Mas Nilai pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja. Jadi panjang-panjangkan ya pendengar semua. Selamat petang kepada Sufia Kantan. Sam pun ada juga dengan Nogori FM. Potang-potang ini ngusik-ngusik cerita-cerita, kongsi-kongsi boleh lah kau TKW. Asalkan mendatangkan bahagia sesama kita kan. Mendatangkan keceriaan sesama kita, sama ada dengan kawan-kawan dan juga jiran tetangga, keluarga utama. Yang itu paling mutan kita kena bagi ceria ya. Dan dalam pada itu juga untuk adik-adik pun ada juga pesanan. Lepas ini kan ada ni nak kongsikan dengan adik-adik ni, nak pesan betul-betul ni kan. Almaklumlah adik-adik kita ni, anak-anak muda ni tengah moncak.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wan.
2: Apa dek? Terkejut Wan lah.
1: Anik dah lului Wan.
2: Lului apa?
1: Anik dah lului lesen ghetto Wan.
2: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
1: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
2: Ni Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
1: Untuk keselamatan Wan.
2: Asyik genah tu untuk apa?
1: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
2: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
1: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
2: Macam itu lah cucu Wan. Ini sekarang jangan ambil lesen ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
1: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
2: Duit apa?
1: Duit ambil lesen tu lah Wan.
2: Alah Wan tak kisah tu tau. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ni.
1: Baik Wan. Sayang Wan.
2: Betul lah kain ni.
3: Pesanan himat awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai.

Itu dia demam cinta daripada Azura. Dah pun 5.38 minit petang. Ada yang demam ke tu? Jadi kalau ada yang demam, jangan dibiar-biarkan, jangan dilengah-lengahkan. Yo, pergi jumpa doktor. Selamat petang Syazana Rosli. Terima kasih layan Negeri FM di live TikTok Negeri FM Official. Syukur, Alhamdulillah. Makanya pesan kepada yang tak berapa sihat tu, maka jangan dilengah-lengah lah ya. Jadi dapatkan segoro lah, poilah klinik yang berdekatan, fasiliti kesihatan yang berhampiran, bak kata orang kelempu tu. Baik, nak pesan kepada anak-anak muda, pada semualah ya, pada adik-adik, makanya jangan diikut anbonalah hati muda ya. Nak pula yang rajin dengan media sosial ni TKW, sebarang ataupun sobo-sorabi nak di naiknya di media sosial. Kocik-kocik hal pun dia nak naik dekat media apa ke sosial media ni. Tak kisahlah dah, boleh, tak ada salah dah kan, tapi tengok perkaranya. Dan jangan pula sebarang naik, takut nanti mendatangkan mudarat pula pada orang lain. Contoh kan, kalau kita nak naikkan gambar seseorang ke apa ke tanpa izin tuan badan, itu macam mengundang nanti kan. Dia baru-baru ni tengok tular dekat apa ni, dekat media sosial kan, mengata pun tentang adalah nak ngobakan seberapa tu ha? Nak cakap sebab salah kan, adalah ngobakan kira-kira menunjukkan pergaduhan, perkelahian. Puncanya sebab apa? Ngobakan gara-gara gambar tersebar di media sosial. Ni kes apa ni? Kes kira-kira tanpa izin lah tu. Jadi berhati-hati pada anak-anak semua, jangan ikutkan ya terlampau-lampau benar. Kok kira kita bergaduh ko, kok kita salah faham ko, janganlah semua nak dikongsikan dekat media sosial, sebab kita ni ada keluarga. Kawan kita yang kita apa tu yang bermasalah dengan kita, kita bermasalah dengan dia, dia pun ada keluarga, kita pun ada keluarga. Jangan disebabkan kita memanjangkan lagi memanjangkan lagi kotornya hubungan tu kan. Tak nak lah macam itu. Kalau kita yang ada hal dengan dia je lah, janganlah dipanjang-panjangkan sampai ke pihak keluarga pula kan. Jadi kalau dah muat naik ke media sosial tu, makanya kes jadi panjang lah. Tak pasal-pasal mak ayah pun kono sekali turun padang. Tu semualah tu. Berhati-hati ya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

5 tahun sahaja daripada siapa tadi tu yang nyanyi tu, daripada Haida ya. Makanya 5 tahun saja jarak umur, tak kisahlah dah, 5 tahun ke, 5 boleh hari ke, 5 boleh tahun ke. Kalau dah jodoh namanya kan terima seadanya ya. Jagalah jodoh masing-masing sebaiknya. Jagalah jodoh kita sebaiknya. Terimalah seadanya. Kalau ada yang tak berapa berkenan, tak ada, ada yang tak berapa botol di hati tu kan, botol kan. Kita bincang sama-sama ya. Jangan cerita ke orang. Makanya kita masalah dengan siapa? Bermasalah dengan si dia, maka dengan si dia saja kita unjurkan soalannya. Unjurkan yang tak puas hati tu, apa yang tak kena ya. Jadi kalau gunakan orang ketiga tu, itu yang jadi bukan-bukan tu. Elok menjadi satu, penyudahannya pecah keputusan. Itu tak anda. Selamat petang pada Abang Leh di live TikTok Negeri FM Official. Selamat petang juga kepada MK Raju, Layan Negeri FM, Zakaria Jaafar pun sama juga di live TikTok ni ha. Antaranya lagi Adi, katanya dengar juga, Layan juga Negeri FM. Masalahnya selalu orang ketiga pun nak menyibuk, kata Sam. Oh, cerita pasal kunci tu ya. Itulah tu. Jadi kita tengok lah kan. Mana kalau kita bermasalah ni memang perlukan orang ketiga tekawi. Kalau kita tak jumpa jalan lah. Memang perlu orang ketiga. Tapi orang ketiga tu biarlah batu orang ni. Jangan main sembarangnya kan. Maknanya kalau kita perempuan bermasalah dengan suami contoh kan, maka kita janganlah mengadu hal dengan kawan lelaki. Maka kita cari sama-sama kita perempuan juga. Macam tu juga lelaki, kalau ada masalah dengan isteri jangan cari kawan perempuan. Kita tak tahu tanpa dia ada perasaan, dia bagi cadangan yang bukan-bukan. Itu kita kena elak ya. Elak sama-sama lah. Baik, tugas Sanayo selesailah sudah. Lepas ni akan bersama dengan DJ Acap pula, namankan sehingga pukul 2 oleh tengah malam. Macam biasalah, sebelum Ayo pulang, Ayo nak minta maaf banyak-banyak ya. Kau ada tersalah kata, terlebih kata apa, terlebih cara ataupun apa jualah yang mendatangkan kurang selesa kepada pendengar, maafkan Ayo banyak-banyak ya. Almaklumlah Ayo ni insan biasa, buat yang terbaik sentiasa mencuba, itulah Ayo. Makanya buat salah sesungguhnya Ayo tak sengaja, maafkan Ayo ya. Apa-apa pun, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Salam sayang semua, jangan lupa hormat menghormati, kena sentiasa ada, tak kira siapa pun lah orang ni kan, kita sama hormat. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kita ucapkan kepada pendengar di Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini, modulasi 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan sebentar tadi saudara, rakan penyampai Nen Terbabu telah pun teman anda menerusi moncak petang kan, untuk edisi hari ini. Dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk edisi Jumaat 3 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bersua dari kita untuk hari ini, untuk petang ini. Jadi apapun, terima kasih tidak terhingga kami nak ucapkan kepada anda yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Click. Kan, terima kasih juga anda boleh ikuti kami juga menerusi aplikasi tersebut ya. Tak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus stay tune dengan kami. Dan juga anda boleh ikuti juga siaran TV RTM menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Alright, insyaAllah sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda berkenaan info trafik. Jadi jangan ke mana-mana. Dan jangan lupa juga untuk pergi ke media sosial rasmi kami, Negeri FM Official. Anda boleh pergi kat sana lah untuk tekan button follow. Jangan lupa tekan button subscribe kan, untuk sama-sama kita ikuti berkenaan program-program yang kita akan laksanakan dan juga program-program yang telah pun kita laksanakan. Jadi kepada anda, bolehlah pergi ke mana, dekat semualah, dekat TikTok, dekat YouTube, Facebook, dekat aplikasi X, kan, macam-macam dah kita punya admin naikkan pelbagai informasi program-program di sana. Alright, jadi jangan lupa ada time saja Negeri FM Official. Alright, kita nak teruskan hiburan petang kita. Tapi sebelum tu, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat petang, anda boleh hantarkan mesti WhatsApp kami ya di talian 012 603 0603. Waris sayang Negeri FM.

0: Manolah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas Manolah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengar Negeri FM. Ingat sampai.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: tu kata lalu alamat web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: I know you're gonna dig this.
3: Well, now looky here, there, party people. Party, I'm gonna go back with ya. Holy.

0: you really the best at what you do?
1: Of course.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
4: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat

0: yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
4: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau? Mm.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Twinis Anak Pedih baru saja menghiburkan anda. Ha, ada tak dekat yang sedang dengar Negeri FM ni yang berasal dari Negeri Perlis? Oh, kan Negeri Perlis ada apa tu, harum manis. Ha, kan seronok rasanya kau dapat harum manis petang-petang macam ni kan. Jadi apapun kepada anda semua pendengar Negeri FM, jangan lupa ya berkenaan peningkatan demam denggi di beberapa kawasan di Negeri Sembilan. Jadi pastikan kita guna petang kita untuk sama-sama kita hapuskan tempat-tempat yang berisiko menjadi penyebab nyamuk Aedes ni membiak bertelur di kawasan rumah kita, di kawasan dalam rumah kita. Jadi kita kena hapuskanlah. Gunakan, luangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk kita mula kita periksa dahulu di kawasan rumah kita. Bila kita dah periksa, kita dah kena pasti, kita bersihkan, kita buang sekiranya ada bekas-bekas, ada tempat-tempat yang airnya bertakung kat situ. Dan pastikan kita tutup bekas simpanan air dengan sempurna. Jika ada simptom demam, sakit-sakit sendi ke, ataupun ada ruam, pastikan anda dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan yang berhampiran untuk sama-sama ya kita memantau supaya demam denggi kita tu dapat dirawat lah kan, supaya tidak lebih teruk. So kita pastikan kita pergilah ke klinik-klinik yang berhampiran untuk sama-sama kita periksa. Jadi pencegahan adalah tanggungjawab kita bersama-sama untuk memastikan di kawasan perumahan kita tu berada dalam keadaan yang baik. Alright, jadi sama-sama kita jaga.

Baik, saudara, saya nak kongsikan kepada anda ya berkenaan bencana yang berlaku di Nepal dan juga di China ya, di mana dua pekerja berjaya diselamatkan daripada terowong kan sebuah projek kuasa hidro yang terjejas teruk akibat kejadian tanah runtuh berlumpur dahsyat yang berlaku minggu lepas ya, berjaya diselamatkan pada hari ini. Dan selepas 10 hari dalam kegelapan, dua orang yang masih hidup ya telah diselamatkan dari dalam terowong projek kuasa tersebut. Dan kalau kita tengok ya, penyelamatan itu membangkitkan semula harapan bahawa mereka yang dipercayai terperangkap di dalam terowong beberapa projek lain terkesan banjir kilat itu juga mungkin dapat diselamatkan. Dan menurut Sekretariat Menteri Tenaga Sumber Air dan Pengairan, penyelia bagi projek automasi kuasa hidro itu sah 30 mandor dari daerah seperti berjaya diselamatkan. Setakat ini dua orang sahajalah. Dan kalau kita tengok perkongsian di bernama official dia, walaupun sudah terperangkap selama lebih kurang 10 hari tetapi berjaya survive lah dua orang ni. Dan mungkin kita ada lagi masa-masa yang tersekat di dalam terowong tersebut, dan mungkin juga ada sinar untuk mereka. Kalau kita tengok juga perkongsian di platform media sosial minggu lepas berkenaan banjir yang berlaku ya, sangatlah seram, sangat mengerikan dengan air yang sangat banyak berserta dengan lumpur, keadaan airnya yang sangat laju. Dan kalau tengok orang pun bertempian lari, ada yang tak sempat nak lari. Jadi saya rasa minggu ni, awal minggu, hampir 1000 mangsa yang tidak berjaya diselamatkan dan hampir 5,000 yang masih lagi hilang. Jadi pun semoga dipermudahkanlah. Alright. Terima kasih Ani saya yang sedang dengan Negeri FM ketika ini. Jadi apapun kepada anda semua pemenang Negeri FM yang sedang memandu, pastikan anda sentiasa berhati-hati. Pastinya ada beberapa kawasan laluan yang mengalami kesesakan lalu lintas disebabkan waktu-waktu kemuncak macam ni kan. Jadi apapun, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Ikut had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Alright, kalau rasa letih ke, mengantuk ke, rehat dahulu. Dan kalau kita tengok di Elite ya, kilometer 6.2 arah utara dari USJ menuju ke Seafield, yang menyebabkan ada kemalangan berlaku di sana yang menyebabkan lorong kanan terhalang. Dan status terkini, lorong kanan telah pun dibuka tetapi trafik masih lagi dalam keadaan yang perlahan lah. Jadi pandu berhati-hati. Alright. Dan 6.38 minit petang, kita teruskan hiburan kita dengan lagu ini. Apapun terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: 1, 2, 3, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.
5: Salam sejahtera, saya Lok Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinding hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti. Right.

0: terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan

0: hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sebentar tadi saudara, persembahan Noh Saleh, Bunga di Telinga, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.58 minit petang, hampir masuk ke jam yang kedua kita bersiaran untuk edisi hari ini Jumaat. Tapi sebelum tu saudara, saya nak kongsikan, maklumkan kepada anda berkenaan indeks pencemaran udara, ya. Setakat pukul 3 petang tadi, ya, ada beberapa kawasan yang berada di tahap yang berbahaya dan juga ada yang sangat tidak sihat bacaan IPU-nya. Dan kalau kita tengok di sebelah Sarawak, ya, di Serian bacaannya 519 pada tahap yang berbahaya, dan juga di Kuching 313, itu di Sarawak. Dan kalau kita tengok juga di sebelah Sarawak, bacaan sangat tidak sihat di Samarahan, ya, dengan bacaannya 284, juga di Seri Aman 236. Itu antara dua kawasan yang perlu kita ambil maklum lah berkenaan tahap bacaan indeks pencemaran udaranya berada pada tahap berbahaya dan juga sangat tidak sihat. Dan kalau kita pergi ke sebelah Sabah pula, di Tawau 152, tidak sihat. Politeknik Kota Kinabalu 151, Sandakan 139, bacaannya tidak sihat juga. Di Johor pula, bacaannya 140. Di Pasir Gudang, Segamat 118, Kota Tinggi 116, dan juga di Lakin 108. Dan kesemua kawasan di Johor, ya, berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 3 petang tadi. Jadi pastikan anda ambil maklum, tak kira di mana jua anda berada, pastikan untuk sentiasa berhati-hati. Dan juga ambil maklum berkenaan cuaca, anda boleh pergi ke berita RTM, ya. Nanti perkongsiannya dia ada di sana. Pastikan kita dah bersedia untuk minum air secukupnya. Bawalah bekal air mineral, kan. Lepas tu pakai pelitup muka yang sesuai. Bawa payung, pakai topi, sebab cuaca kita pun dengan keadaan yang panas. Lepas tu dengan bacaan indeks pencemaran udaranya pun berada dalam keadaan yang tidak sihat. Jadi kita kena ambil maklum berkenaan itu. Lebih-lebih lagi anak-anak kita, bekalkan mereka kalau ada buat aktiviti-aktiviti di luar untuk minum air secukupnya. Alright, kalau ada terpaksa keluar juga, pastikan pakai sunscreen ke, pakai lengan panjang ke, kan. Itu yang paling penting lah yang boleh kita lakukan. Sekiranya ada tanda-tanda macam kelesuan sangat, kan, kita tak nak lah nanti takut terkena stroke haba ke, kan. Pastikan bawa ke klinik-klinik yang berdekatan lah untuk dapatkan rawatan segera. Alright, untuk waktu maghrib kita pada hari ini, saudara, bagi Seremban dan juga Port Dickson akan masuk pada pukul 7.17 minit malam. Dan mungkin juga ada yang berpuasa sunat pada hari ini, kan. Semoga dipermudahkan untuk Seremban dan juga Port Dickson. Waktu maghribnya akan masuk 7.17 minit malam. Apapun, terus layan Negeri FM. Kita nak berhibur dengan lagu seterusnya, persembahan daripada Usop featuring Apek Tajuddin. Lagu yang dinyanyikan semula, Bukan Ku Tak Sudi, Negeri FM, yang sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: Negeri FM.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
3: Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semoga manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. 7.55 minit malam, saudara. Merusi ekspresi Negeri FM untuk edisi Jumaat 3 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, saudara. Apa pun buat perkenalan Negeri FM untuk sama-sama ya, kita amalkan bersedekah kan, sama-sama kita kongsi ilmu yang bermanfaat, dan juga sama-sama kita mendoakan buat kedua ibu dan ayah kita, semoga kehidupan sentiasa diberkati dan juga mendapat kerahmatan dan juga keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pun saudara, untuk sama-sama kita gunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita berbuat baik, menyebarkan ilmu dan juga mendidik anak-anak menjadi insan yang soleh, agar pahala terus mengalir walaupun jasad telah berada di dalam tanah. Kan untuk ingatan saya jugalah. Alright, jadi apapun saudara, tak kira di mana juga anda berada, mungkin sedang yang memandu sekarang ni dari perjalanan pulang, dari tempat kerja nak pulang ke rumah, semoga selamat sampai semuanya. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Sentiasa berhati-hati, tak kira di mana juga kita berada, sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling. Alright, kita masih lagi berada dalam jam yang kedua. Lagu-lagu kerohani akan terus menemani anda sehingga pukul 8 malam, dan tepat pada pukul 8 malam nanti lagu-lagu hits terkini pula akan terus menemani anda. Firman Kehilangan.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila-bila-bila.
3: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
3: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Malaysia, Malaysia.
5: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat

0: aksi yang takkan pernah terhenti. Meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan lah buat tampil atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah bolap tu je kata.
1: Ya, poti-poti itu kan, ah, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Sayang, ini lagu healing kita.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM. Ingat sampai.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

0: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM kini di hujung jari anda.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: ...647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak kira di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Sebenarnya tadi saudara menerusi utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, telah pun sama-sama kita ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara, insyaAllah. Sebentar nanti saudara, kita nak teruskan hiburan kita dan juga saya akan kongsikan sambil-sambil itu perkongsian info-info terkini kepada anda semua. Jadi yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam juga ataupun lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan musik WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Anda hantarkan ucapan anda di sana dan juga sekiranya ada lagu permintaan anda boleh hantarkan sekali lah. InsyaAllah sambil kita nak raikan pendengar kita, sambil itu kita nak bacakan jugalah mungkin perkongsian aktiviti. Esok pun cuti, lusa pun cuti, mungkin ada nak kongsikan apa ni, aktiviti hujung minggu anda kan. Mungkin ada nak luangkan masa bersama dengan anak-anak, dengan keluarga. Mungkin juga ada yang kena pergi kursus ke, ataupun mungkin ada yang bekerja. Kan sekarang ni pun kalau kita tengok ada yang shift petang, ada yang shift Sabtu Ahad ni, apa tu, kena dengan hari anda bekerja kan. Mungkin bercuti pada hari minggu kan. Jadi apa pun anda boleh kongsikan jugalah kepada kita. Alright, sambil tu mungkin sedang ada yang menjamu selera, selamat menjamu selera. Alhamdulillah kan, dapat nikmat makan tu. Dan seperti selalulah saya maklumkan kepada anda untuk sama-sama kita mengamalkan pemakanan yang sihat di samping kita mengamalkan gaya hidup yang sihat juga. Alright, jangan asyik duduk ya, terbaring je satu hari tak bekerja, duduk ya kat rumah kan. Faham, kadang-kadang kita nak rehat kan. Tapi janganlah rehat sepanjang hari kan. Buat aktiviti kemas rumah ke, buat aktiviti fizikal ke pagi tu kan. Bangun pagi pergi buat aktiviti fizikal, lepas tu sampai rumah settlekan rumah pula kan. Kerja mana pernah habis, betul tak? Sentiasa kena bekerja. Walaupun bukanlah orang kata kerja dekat tempat kerja je, dekat rumah pun ada benda-benda yang kita kena nak selesaikan, nak kena settle, betul tak? Mungkin hujung minggu ni minggu untuk bersihkan rumah, nak kemas rumah, ada sampah-sampah ataupun peralatan-peralatan yang dah tidak boleh digunakan lagi, nak dilupuskan kan. Yang paling penting kita kena kita semula, mana barang-barang yang boleh kita semula, kita semulalah, supaya tempat pembuangan sampah tu tak adalah orang kata penuh sangat. Mana kita boleh kita semula macam botol ke, botol kita boleh jual. Kita kumpul kat rumah kan, betul, kita jual lah. Lepas tu kalau ada sisa-sisa makanan juga, kita boleh buat baju kompos. Kalau macam ada plastik-plastik kotak-kotak pun, kita boleh asingkan, kita boleh letak tempat yang sepatutnya lah. Alright, saya tidak berniat untuk bercakap panjang. Kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan daripada Pretty Ugly, dari seorang lelaki. Negeri FM, nak sampai bila-bila.

0: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
1: Kampung Poga, kampung yang pono botua. Ado cikito, ado pondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tanamo, semua datang dari...
2: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Nogogi FM.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dalam mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Sebelum remaja di belai, ibu bapa diberi apa yang
4: eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
5: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah barang terata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah ke bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Arjuna Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Muah.
1: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan

0: itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya berniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan Khidmat, Awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja di belayu, bapa diberi apa yang diminta.
3: Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
2: Ayuh, seluruh anak berdiri. Beranikan Malaysia madani.
4: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Janik mungkin saja baru saja menghiburkan anda, membawa kita hampir ke pukul 10 malam, 9.56 minit malam sekarang ni saudara, menerusi ekspresi sehinggalah pukul 12.30 malam nanti, jam yang keempat kita bersiaran. Apapun kepada anda, tak kira di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, saya nak kongsikan sedikit berkenaan info trafik ya. Ada trailer rosak di kilometer 459.2 arah selatan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Lancar, yang menyebabkan lorong kiri terhalang, tetapi trafik berada dalam keadaan yang terkawal. Jadi kepada anda yang akan melalui jalan tersebut, pastikan berhati-hati. Okey, jaga kelajuan kenderaan anda, pastikan kelajuan yang telah mengikut had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Kerja-kerja penyelenggaraan di Ilit kilometer 5.65 sehingga 5.25 arah utara dari Sifil menuju ke Shah Alam ya. Lorong kiri ditutup sepenuhnya, dan pastikan anda patuhi arahan papan tanda yang telah pun disediakan. Juga mengalami situasi yang sama ya, ada trailer rosak di 127.9 arah selatan dari Paguh menuju ke Yomping, lorong kiri terhalang, trafik juga dalam keadaan yang terkawal. Jadi kepada anda semua, sedikit nasihat keselamatan ya, kurangkan kelajuan dan juga pandu dengan lebih berhati-hati sekiranya ada kenderaan yang rosak. Kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, elakkan pertukaran lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian, dan pastikan anda mematuhi arahan petugas dan papan tanda trafik di lokasi kejadian. Okey, jadi apapun, semoga berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kalau kita tengok saudara, berkenaan jerebu yang berlaku di Sarawak ya, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara ya, bermula 7 sehingga 11 September 2026 ya. Ini disebabkan jerebu yang menyebabkan beberapa lokasi catat bacaan PU pada tahap yang tidak sihat, melibatkan 563 sekolah rendah, 84 buah sekolah menengah dengan jumlah pelajarnya 90,000 lebih untuk sekolah menengah, dan 108,000 murid bagi sekolah rendah. Antara sekolah yang terlibat ya, yang berada di bawah seliaan 12 PPD, Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kanawit, Julau dan juga Meradung. Itu dia antara bacaan yang saya kira bacaan yang tidak sihat ya. Kalau kita tengok di Serian, dia bacaan setakat pukul 9 malam 488 bacaan, indeks pencemaran udaranya menunjukkan berada pada tahap yang berbahaya. Kalau di Sabah pula, Tawau, Politeknik Kota Kinabalu, Sandakan berada pada tahap tidak sihat. 100 bacaannya, 100 sehingga 200 bacaan yang tidak sihatlah di Sabah, Tawau, Politeknik Kota Kinabalu dan juga disandarkan setakat pukul 9 malam tadi. Jadi apapun, tak kira di mana juga anda berada, untuk sentiasa kita lebih kan perhatian kita berkenaan dengan corak cuaca kita ketika ini, dengan panasnya kan, dengan jerebunya. Jadi pastikan kita kena ambil maklum dan kita ingatkan antara satu sama lain lah, untuk sama-sama kita tingkatkan keselamatan diri kita juga. Alright, kita nak teruskan hiburan dengan persembahan Datuk Hatan dari Kekasih kepada Kekasih Negeri FM. Ingat sampai bila-bila saudara.

panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000. Termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kurier atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ekstasi dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

Kau setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Andainya kau mengerti bahawa seluruh hati

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jacqueline Victor, jagalah diri, baru saja menghiburkan anda saudara, membawa kita ke pukul 10.23 minit malam melalui ekspresi Negeri FM. Saudara, perkembangan banjir yang berlaku di Nepal dan ke China, ya, di mana setakat 4 September 2026 55 rakyat Malaysia masih lagi tidak dapat dihubungi, ya, setakat hari ini, dan insyaAllah Malaysia akan menghantar 11 anggota SMART ke Nepal seawal 5 September, dan Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART ke Nepal, ya, susulan kelulusan rasmi daripada kerajaan Nepal bagi membantu operasi mencari dan juga menyelamat di kawasan terjejas akibat banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku baru-baru ni. Dan kalau kita tengok Kementerian Luar dalam satu kenyataan, ya, pada Jumaat memaklumkan bahawa pasukan 11 anggota itu akan dilengkapi dengan drone berkupayan tinggi serta peralatan khusus, ya, bagi menyokong operasi yang diketuai pihak berkuasa Nepal di kawasan yang memerlukan kepakaran teknikal dan juga keupayaan operasi khas. Jadi apapun, sama-sama kita doakan buat anggota SMART kita yang akan pergi ke sana untuk misi bantuan, ya, untuk membantu misi menyelamat yang berlaku di sana. Jadi apapun, sama-sama kita mendoakan dan juga kita mengharapkan supaya tugasannya dipermudahkan, dan rakyat Malaysia yang masih lagi tidak dapat dihubungi dapat diselamatkanlah, dapat dihubungilah insyaAllah. Alright, jadi apapun, sama-sama kita mendoakan. Baik, 10.25 minit malam. Terima kasih perengah-perengah Linda Irina yang sedang dengan Negeri FM Keter ini, dan juga Fizi melalui aplikasi RTM Click. Terima kasih kita ucapkan buat perengah-perengah Negeri FM yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Dan apapun, kami berharap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi. Alright, jadi kita nak teruskan nyanyian Priyanka Chopra featuring Pitbull, lagu yang bertajuk Exotic untuk seketika. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000. Termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ecstasy dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Pak An, sudih lah Pak An.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pak An. Betullah tu, kan?
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM. Ingat.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klip dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Arjuna, Arjuna, Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM hingga sampai bila-bila nyanyian Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 11.51 minit malam melalui ekspresi Negeri FM saudara untuk edisi Jumaat 3 September 2026. Ya pun sama-sama renung balik untuk aktiviti kita pada hari ini kan, mana yang kurang, mana ada yang tersilap,

insyaAllah masih lagi diberi peluang untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Alright, esok anda akan bersama-sama dengan Amar ya, menerusi radar ekstra untuk hujung minggu anda. Dan seperti biasa, selepas pukul 12.30 malam nanti, Nasional FM pula akan terus ambil alih siaran sehinggalah pukul 6 pagi. Apapun ampun salah dan silap sepanjang saya bersiaran, kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara maafkan saya. Kami sentiasa mendoakan pada pendengar negeri FM semua, tak kira di mana juga anda berada, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja ya. Esok Sabtu Ahad hujung minggu, jangan lupa yang mana bercuti kan, kalau orang kata tak ada buat apa-apa tu, bolehlah kan bawa ahli keluarga, bawa anak-anak pergi jalan-jalan, bonding kan, bonding dengan anak semua supaya ikatan kekeluargaan lebih erat lagi, insyaAllah. Amin, amin, amin. Baik, saya nak tutup tugasan saya untuk hari ini dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Spring. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang terus support, yang terus dengan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Alright, semoga kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum. Ini dia Sejiwa.

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun, buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869 di Gedisa Antero Dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baiknya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, meningkat benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak, ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa, tau. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Itu sangat, keadaannya bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun bukan sekatan penuh lah, sebagaimana keadaan COVID dulu kan. Macam pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadilina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita, ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan, walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup, untuk terus jaga kesihatan. Okay, geng-geng buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, jadi kita terus teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi melalui Nasional Geng Buruhan tu. Terus luncur

0: Kumulansa dengan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa saja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda juga, kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat, senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jururawat-jururawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je kan. Berikan senyuman yang manis. Hari baru, kita bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerebu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara juga. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian, kerana tahap jerebunya sudah pun mencapai paras merbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi merbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk, melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Carey dari Pasir Putih, Liana Cik, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Gold Sand, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai Yusof, Zaini Stoner. Kita ada siapa lagi? Ita Rozaya, Wan Hafizi dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Malsun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86. Dan siapa lagi? Nazri hadir dari Sandakan. Terima kasih Nazri. Pok Ya Concode juga terus bersama-sama. Aid Zamani, salam jujur roti canai dari Tampin Negeri 9. Okey, 3 Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri. Akar dibuat

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

ekspedisi dengan Senapang Batang membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Kabar Hantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan usia insya-Allah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun iktiraf. Jadi itu Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khazir Syahri berkata potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Nah, jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah kepada pembayar-pembayar zakat. Yang dah bayar zakat tu, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki. Kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan, menerusi zakat kita. Okey, Razak selamat pagi. Razak dapat SB. Pam-pam-pam. Mantap Abang Balori ya. Eh, mana Abang Balori kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Balori, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger 7 Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83, Karim Melati, Jajah 8, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Mak Ngak Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Riza, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Seli. Kita ada juga pengawal api Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah. Kita ada Wawa je, mantap. Selipo Jepun, Joe Tennessee dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu. Hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru, cinta sesama manusia ini tentunya. Kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa ke syurga dan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di Nasional FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Bentaran suara Lata Mangeshka bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagunya Medi Lagang Kira Kena. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Hassan Agam Berhantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman-berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Pada waktu ini, selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai yang sedang memandu di atas jalan raya. Jadi yang memandu tu terus ikut peraturan jalan raya ya. Sebab kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan laju-laju. Ingat tu, biar lambat asalkan selamat. Okey. Ada yang bertanya, bang kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi ya di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu, memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati. Jumaat Inkurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani. Juga siapa lagi, siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, Jun JR, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pineng, Ita Chat dari Ipoh, Fikri 92, Sazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafiq, Joe Jambul, Tiga Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Cawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tobing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusof Yusof. Kalau Intan hadir, laporkan diri. Jadi kalau hadir tu tolong dengan TV-TV lainnya eh. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi baju katil ni, sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis, tak imbau kenangan manis tak apa. Sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit. Sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tepi pucuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY Datuk Zian Azin ataupun Tok G lah kita panggil eh? Sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zon.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Error dengan 77 Rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita, banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alip, sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh, dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah 9.3 bilion ringgit mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu 8 bilion ringgit. Dan menterinya Dato' Sri Mohd Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, ada yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni dua hari sebelum menjalannya penutupan . Maknanya Maha sampai 6 September jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki dua hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun. Ada 10%, 20%, tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita, produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Aziza, Sang Ruminan Empire, Virginia Vanessa, Virginia Vanessa Sutratai. Siapa lagi, siapa lagi? Norijan, Norzahra Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada IT90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmalini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Eva, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina Ina, Zuraida 78, ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur atau tidur awal kan. Penat kan? Penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Persembahan Samudra. Menerusi lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali, kumpulan Teja, bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, memasak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan dekat sekarang ni dah jarang lah. Sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok-seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Paitan, termasuklah di Kudat dan juga Pitas, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya tak boleh nak tidur ni bang, tak boleh nak tidur sebab rindu. Rindu rindukan seseorang. Kalau rindukan seseorang, hubungilah dia. Telefon dia ataupun mesej dia, WhatsApp ke, Telegram ke. Sekarang dah mudah kan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau kita rindu, kita tulis surat. Surat siap ada bedak lagi. Buka-buka mesti itu kan, kehadapan kekasihku yang dirindui, dicintai. Macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

saja. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti, ya, di sini pasti saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya Abang Mali sampai pukul 3 pagi ke tidak. Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi untuk kita teman-berteman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PBD, iaitu PBD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenowit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng Murhan tu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Nur Haida antaranya yang terbaru. Zul Bokju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pokju Pokju tengah bekerja pada waktu ini. Sama bekerja yang bekerja, Cempaka Biru, Kak Ai, Azila MTJ, Puteri Nur Akaliza.

Abelung Awang dari Bintulu Sarawak, Ayada Hayati, Hazli Zabaha, Ina Ina, Bahari Gasari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab. Kita ada siapa lagi? Acik Bob, Malak Acik, Silvester, Valentine dan Nurul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Mak Suna, Yusni dari Keluang. Warung burger pun belum tutup lagi. Mantap, Syafiq Azrin. Ya betul lah peniaga-peniaga burger. Kita hari ini lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Berapa biji burger yang laku? Berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ini, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ini mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT. Itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Persembahan Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Grimm dengan Gerhana Cinta Luka. Ui, jangan main-main dengan cinta kan. Cinta boleh buat kita menangis. Cinta boleh buat kita ketawa. Boleh buat kita tersenyum. Boleh buatkan kita memaafkan. Boleh buat kita belajar sesuatu. Boleh buat kita move on dengan apa yang berlaku. Cinta juga boleh buatkan kita sengsara, sakit jiwa. Tapi apa pun berlaku tentang cinta, jika berpisah kita move on je lah eh. Kita simpan air mata kita. Simpan baik-baik air mata kita untuk kita siram pula benih-benih kebahagiaan di masa depan, insyaAllah. 3.25 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bersama dengan Nasan Lagi Berhantu. Anda yang baru bangun, baru terjaga bang. Baru terjaga ni bang. Baru solat tahajud dan baru nak layan di game Berhantu. Okey. Layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan risau. Saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda. Kemana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke Pantai Timur, ke Utara, ke Selatan. Di Sarawak, di Sabah. Dari Sandakan nak ke Tawau. Dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah, khususnya bagi memastikan rakyat di Sabah, di kawasan pedalaman dan juga pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan usaha berkenaan dilakukan menerusi pelaburan infrastruktur, pendigitalan, inovasi logistik serta penambahan tenaga kerja. Beliau berkata langkah itu penting sebenarnya, mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya di semua tempat. Tak kira lah di bandar, di luar bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak, kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Syaz katanya sedang menjahit waktu ini bang, sambil layan-layan lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Firamad, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Delisha, Zainuddin Saad, Yong Le, Wagina, Brother Sam DZ, dan juga ada Norjan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Fira 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Shah, ada Kiwani, ada Angah, Purnama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi, okey? Harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis ya, jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif Zaya, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi, saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi pucuk katil. Boleh ya? Kita hentikan menangis tepi pucuk katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat kan, bila kita cerita dengan anak-anak kita, kita anak kita tak percaya tau. Ya ke mak, ya ke ibu, ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yelah, dulu ibu badan macam mana pula kan, sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya tau. Dia tak percaya.
Dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu. Idol Sisters, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu.

Allahyarham Dato' Sudirman Haji Rashad menerusi lagu ciptaan Manan Ngah dan juga lirik Dato' Afsah Hassan. Di dalam sepi itu, ini lagu tahun 1989 menutup tirai kerusi 80-an. 41 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru bertemankan Asana Geng Berhantu. Semua okey, geng-geng berhantu yang tak tidur lagi pun semua okey lagi. Semuanya masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Baik, gitar semula. Bukan saja makanan ke minuman pandu lalu, kan. Gitar semula pun juga boleh pandu lalu, tau. Dan pusat gitar semula pandu lalu ataupun kita singkatannya DTRC diwujudkan bagi memudahkan orang ramai menghantar bahan gitar semula seperti kertas, plastik, tin aluminium dan juga kaca dengan lebih cepat dan juga teratur. Jadi menerusi amalan pengasingan sisa di punca serta penghantaran bahan kita semula ke DTRC, kita dapat mengurangkan sekurang-kurangnya jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelurusan, memelihara alam sekitar dan juga mengoptimumkan penggunaan sumber secara lestari. Jadi luangkanlah sedikit masa kita pada hujung minggu ni untuk mengasingkan bahan kita semula di rumah, hantar ke DTRC yang berhampiran dengan anda. Dan setiap bahan yang dihantar ke DTRC bukan sekadar mengurangkan sisa, malah menjadi sumbangan bermakna ke arah persekitaran yang lebih bersih, hijau dan juga mampan. Ingat McDonald's je ke? KFC ke? Ataupun makanan-makanan yang boleh pandu lalu? Tak ada. Kita semula pun boleh pandu lalu. Senang je zaman sekarang ni. Jadi sama-sama kita jaga alam sekitar kita, peliharalah alam sekitar kita. Di ujung-ujung minggu ni, kalau tak ke mana-mana kan, kita ajak jiran-jiran kita, kawan-kawan kita di sekitar perumahan kita, kita bersihkan kawasan rumah kita, kan. Mana tahu ada air yang bertakung yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak. Nyamuk Aedes ni boleh membiak dengan cepat, tau. Dan kena ingat, Aedes juga boleh membunuh. Bukan saja gajah lah, takut singa, takut harimau. Tapi kita rupanya kita terlupa, nyamuk yang sekecil-kecil itu pun juga boleh membunuh, membawa penyakit Aedes, membawa demam denggi. Yang juga boleh membunuh kita. Yong Izzah, selamat pagi Yong Izzah. Kita ada siapa lagi? Mandak Izzat, Norina Ina, Cinta Hati, Cik Ia, Habizal Ahmad, Isah, Acu Nizah, Hamidah, Zainal, Mona Rahim, Mail, Mark John, Ina 1075, Ija, Masbah, Wan Iwan juga turut hadir. Mantap semua. Hadir jangan lupa, hadir dengan tepi-tepi like-nya. Kasih padu hari ini. Henry Hen, abang tipe kucing Sarawak juga turut bersama-sama. Kasih horn satu kali, Henry Hen, arah 77. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama dengan saya. Jom terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sanjeev Darshan, lirik oleh Javed Akhtar, Udit Narayan dan juga Al-Kayani. Hamaradil Apke Pasahir.

Guzman lagu dari Arif dengan satu rasa cinta membawa kita ke 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, pemandu-pemandu yang ikut peraturan jalan raya. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak ikut tu, nanti pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Dia ingat pihak berkuasa ni tidur agaknya. Pihak berkuasa 24 jam sentiasa mengawasi semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Betul. Tahu-tahu sampai je surat saman. Sekarang tak payah kata orang tu nak buat sekatan jalan raya lagi kan. Dari dalam kereta kita dah tahu dah. Dari dalam kereta peronda dah tahu dah. Kereta tu cukai jalan hidup ke tidak. Betul, anda memandu laju ke tidak. Tahu-tahu sampai je surat saman kan. Jadi pemandu-pemandu yang ikut peraturan, syabas dan juga tahniah untuk anda. Terima kasih kerana ikut peraturan jalan raya. Dah sampai destinasi tu, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ramai lagi yang belum sampai destinasi, terutamanya mereka yang bekerja mencari rezeki atas jalanan, pilot-pilot darat se-Malaysia kan, masih lagi belum sampai. Baik, kita dah memasuki bulan September tau. Jadi kurang lebih sebulan lagi untuk kita mengetahui belanjawan untuk tahun 2027. Mungkin pada waktu ini juga ramai yang telah pun memberikan cadangan dan apa saja cadangan kepada pihak berkuasa, pihak kementerian untuk menambah baik belanjawan 2027 kan. Kita juga mengharapkanlah, ataupun Persatuan Nelayan se-Malaysia sebenarnya mengharapkan juga kerajaan terus mengekalkan subsidi bahan api pada belanjawan 2027 bagi meringankan beban golongan itu susulan peningkatan kos operasi menangkap hasil laut. Subsidi minyak lah menjadi antara bantuan terpenting kerana kos bahan api menyumbang sebahagian besar kepada pembelanjaan operasi bagi nelayan kelas A, B dan juga C. Pengekalan subsidi petrol dan juga diesel juga boleh membolehkan nelayan meneruskan aktiviti menangkap hasil laut bagi membekalkan sumber protein kepada masyarakat. Yo, betul, kalau lah tak ada subsidi kan, jadi kos operasi menangkap ikan ataupun menangkap hasil laut tu meningkat tinggi, yang kesannya kepada pengguna juga. Yang kesannya kepada pengguna, memang kita akan beli ikan, sotong, udang dengan harga yang jauh lebih mahal nanti. Dan kita juga mengharapkanlah subsidi untuk nelayan dapat diteruskan. Kita juga mengharapkan belanjawan untuk tahun 2027 akan menjadi lebih baik. Ramai rakyat Malaysia, terutamanya kadang-kadang bila saya bertanya dengan rakyat Malaysia, kita duduk berbual bersama-sama dengan kawan-kawan kan, apa harapan mereka mengenai belanjawan 2027, dan mereka mengharapkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk membantu golongan, terutamanya golongan yang lebih memerlukan, B40, golongan fakir miskin dan sebagainya. Okey, geng-geng Burhan tu, semua okey. Opa Akil, Akif, Jamila Ahmad, Rinova, Abang As, Lutz Corner, Siti Khadija, Dila Kasut Dah Buruk, Bunga Larangan, MZ777, Muhammad Fikri, Yang Muhammad, Rina Jo, Ayatisan, Pak Tam, Ombak Rindu. Terima kasih ya. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi tapi bucu katil? Ramai yang nak menangis tapi bucu katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu komposernya Jawa Suki, Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhamu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Spring dengan lagu Sampai Hati. Maka berakhirlah menangis tapi bujuk katil. Sebab kita dah memasuki jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, pagi ini kita jadilah seperti angin, boleh tak? Kenapa jadi seperti angin? Kenapa? Walaupun angin tu tak terlihat, namun sentiasa menyejukkan tau. Oh betul, jadi seperti cahaya, walau tak tersentuh, namun sentiasa menerangi. Dalam persahabatan pun macam tu juga, jadilah sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama, namun terus menjaga hati. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM, terus menyokong Nasional Game Burhantu, terutamanya bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.54, manakala Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor pula 5.52 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa di awal pagi ini, kita doakan sama-sama, doakan sama-sama segala ibadah kita, segala kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya di Aidawati Yusof dengan tajuknya Kemerdekaan dan juga Syukur, bahagian yang terakhir. Ya, sama-sama kita layan ataupun sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Yuyu katanya salam subuh. Oh, ada ya, baru yang kata orang tu melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada, baru bangun terjaga ni bang, mentang-mentang anak tak sekolah kan. Tapi betul lah, bila anak tak sekolah ni, ramai suri rumah tangga dapatlah bangun lewat sikit. Betul, kalau tidak waktu-waktu begini 4.30 pagi dah bangun, pukul 4 pagi dah bangun, bangun-bangun terus termenung nak buat sarapan apa pagi ni. Kalau time anak-anak sekolah kan, semalam dah buat jemput-jemput, hari tu dah buat lemping, nasi lemak pun dah buat, apa lagi nak buat, mihun goreng lah kan. Jadi lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya harapkan dapat juga menghiburkan anda di jam yang terakhir ini. Dan saya mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu dan diri J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi sama-sama kita layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Muhammad baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik. Falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat, nak mensyukuri dengan perbuatan. Di tempat kerja, apa yang perlu kita sama-sama usahakan, termasuk saya, jangan ambil rasuah, jangan ponteng dan jangan culas dalam pekerjaan yang kita diberikan taklifat. Kerjalah dengan penuh amanah. Itu jihad dalam kita mendapatkan rezeki yang halal serta memberikan kemakmuran kepada negara yang kita cintai ini. Perbuatan-perbuatan yang keji seumpama tadi, rasuah, semak Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah, kedua-duanya finnar, dalam neraka, Nabi sebut. Kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita. Sebaliknya, kita melaksanakan tugas tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Sebab rezeki yang kita bawa balik itulah yang kita berikan kepada isteri dan anak-anak kita, pada ibu dan ayah kita. Keberkatan yang ada pada rezeki kita akan membawa keberkatan dalam keluarga kita. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan membentuk negara yang baik. Maka bila mana semua umat Islam baik, akan terbentuklah semula khilafah Islamiah yang kita semua impikan agar dikembalikan semula nanti. Akan dapat dikembalikan kelak. Yang kedua, syukur dengan perbuatan ialah dalam masyarakat kita. Kita menziarahi jiran kita, mereka yang sakit, mereka yang ditimpa dengan musibah. Ada mungkin di antara kita yang diuji dengan banjir dan seumpamanya, rumahnya terbakar. Maka di situlah tanda kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini. Malah kita menghormati kaum lain, mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Tetapi masing-masing saling hormat menghormati dan tidak menimbulkan krisis perkauman dan seumpamanya, tidak. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan ialah melalui dalam keluarga kita. Caranya bagaimana kita mendidik anak-anak, ajarkan kepada anak kita. Selain kita ini merupakan anak Malaysia, aku juga merupakan anak seorang Islam, seorang Muslim yang sebenar-benarnya. Sebab seorang Muslim, dia akan memberikan kebaikan bukan setakat sesama Muslim, malah kepada sesiapa yang ada di sekeliling dia. Hatta yang bukan Islam, hatta binatang, hatta tumbuh-tumbuhan pun mendapat manfaat. Sebab seorang Muslim itu, mereka tidak akan dianiaya dengan tangannya, dengan perbuatannya, tidak-tidak. Sebaliknya, semua akan mendapat manfaat dan mendapatkan kebaikan daripadanya. Asasnya ialah kemerdekaan tanpa akhlak, negara akan hancur dari dalam. Maka di sinilah kita nak membentuk generasi yang berakhlak dengan akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang perlu kita ambil perhatian? Sekiranya kita kufur di atas nikmat ini, apa yang akan bakal dilalui dan bakal berlaku? Yang pertama ialah berlakunya pecah belah dalam masyarakat. Terkadang ada yang sibuk bermain isu 3R, raja, agama dan kaum. Sedangkan penjajah dahulu menggunakan taktik pecah dan perintah. Mereka menguasai dan mereka cuba menguasai segala-galanya, sehinggakan terduduk kita di tanah air kita yang kita cintai ini. Maka elakkan perpecahan, saling kembalikan kepada penyatuan, cari titik persamaan, kurangkan jurang perbezaan. InsyaAllah kita akan tidak berlaku pecah belah. Yang kedua, elakkan daripada maksiat terus berleluasa. Negara yang merdeka, bukan sahaja negara itu merdeka, dia selamat daripada anasir-anasir yang merosakkan judi, arak, yang semua itu merosakkan, seharusnya telah berjaya dikawal. Dan anak muda hari ini juga kena selamat daripada anasir-anasir, vape, dadah dan seumpamanya, kerana itu juga merupakan jarum-jarum daripada musuh-musuh Islam juga hakikatnya. Mereka nak merosakkan umat Islam. Dan yang ketiga ialah kita doa agar naiknya pemimpin dan rakyat yang benar-benar bertanggungjawab dan tidak khianat dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Elakkan salah guna kuasa tidak mengambil rasuah dan jangan kita mengkhianati pejuang-pejuang tanah air yang mereka telah gugur sebelum kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan terus berada dalam golongan yang sentiasa mendapat petunjuk Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan bukan sekali dunia sehinggalah di akhirat sana. Wallahu alam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lukis dengan Kita Akan Dijemput. Ya, satu masa kita akan dijemput pulang. Betul. Cuma bila, tarikhnya, tempat di mana, kita tak tahu lagi kan bagaimana nasib kita. Tapi kita mengharapkan pengakhiran yang cukup-cukup baik untuk kita sebenarnya. Kita dilahirkan, kedua tangan kita kosong. Ketika kita dijemput pulang juga, kedua tangan kita juga kosong. Datang dan pergi, kita tidak membawa apa-apa. Maka janganlah sombong kerana kaya. Bukan kita semua hanyalah tetamu. Dan semua milik kita hanyalah pinjaman. Datang ditemani dengan tangis, pergi juga ditemani dengan tangis. Jadi tetap rendah hati dalam keadaan apa pun, dan selalu juga berbuat baik selagi kita hidup. 5.40 minit pagi. Terima kasih untuk anda geng-geng berhantu dan juga pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, 20 minit lagi saja masa yang saya ada untuk sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti saya serahkan Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk 6 jam berikutnya. Bertemankan dengan siapa? Kalau nak tahu, terus dengarkan Nasional FM. Juga seperti biasa, pukul 6 pagi saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan rakan-rakan saya juga telah pun bersiap sedia di seluruh negara untuk mengambil alih siaran, untuk bersiaran bersama dengan anda. Walau ke mana juga anda berada, pastikan RTM sentiasa bersama-sama dengan kita ya, bersama-sama dengan anda. Sebab kami memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM, insyaAllah. Ya, betul, bermulanya di RTM. Kami sudah pun 80 tahun berada di penyiaran tanah air. Kami memahami kehendak anda semua, hiburan-hiburan yang macam mana yang anda mahukan setiap hari, setiap masa, setiap jam. Jadi terus layan, terus dengarkan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, terus kibarkan jalur gemilang. Ya, walaupun kita dah menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun, tetapi kita juga masih ada lagi hari yang sangat-sangat penting. Hari apa dia? Hari Malaysia 2026 yang akan disambut peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita kibarkan terus jalur gemilang maruah kita, maruah negara kita. Kita kibarkan. Sebelum saya mengakhiri Nasional Game Berhantu, sedikit kata-kata untuk anda semualah, dan untuk kita semua sebenarnya, untuk saya juga. Saya suka kongsikan kata-kata untuk saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jadi jangan kita mengejar hidup senang, tetapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Ajar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu begitu besar. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

Selamat berkata, selamat pagi yang mengucapkan untuk anda yang baru mendengarkan siaran The Girlfriend pada waktu ini. Semestinya di frekuensi 92.6 dan anda sedang mendengarkan segmen Radar Extra yang akan bersiaran selama 6 jam pada hujung minggu ini, hari Sabtu 5 September 2026 lah. Dan seperti biasa, hari ini amat teman anda sehingga pukul 12 tengah hari. Dan untuk makluman jugalah, tadi pukul 5.59 minit pagi telah pun berkumandang azan Fardu Subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi kami daripada tim The Girlfriend pun ingin mengucapkanlah selamat menunaikan solat fardu. Kita mulakan dululah dengan kewajipan di dalam hari kita dan insyaAllah dipermudahkan sehingga penghujung hari. Amin. Dan bagi anda semua yang sedang memandu mendengarkan siaran The Girlfriend, terima kasih. Semoga juga selamat sampai ke destinasi dan jangan lupa ambil sarapan. Kalau tak, nanti tak ada dayo kan nak bawa kereta tu. Jadi hati-hatilah kat jalan raya kan. Sebab sekarang ni pun masih lagi gelap, belum ada lagi sinaran matahari. Dan pastikan lampu kereta anda itu tu pun membantulah penglihatan anda sepanjang pemanduan, okay? Jadi kalau nak kongsi apa-apa juga info ataupun sekadar nak hantarkan ucapan selamat pagi, teruslah ke nombor 012-603-0603. Sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Slam Gerimis Mengundang.

0: juru terperinding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Manolah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
4: Wan, Wan, apa dia cari tu?
3: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
4: Oh, radio. Mana Wan letak?
3: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
4: Wan nak cari radio untuk apa?
3: Nak dengar radio lah, apa lagi?
4: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
3: Ini telefon, Wan nak radio.
4: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
3: Oh,
4: yo,
3: kok? Yo. Macam mana?
4: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
3: Hai kosak ni.
4: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ya, mendengar FM Ingat Sampai Bila-Bila. Kembali lagi bersama dengan saya Amwan dalam segmen Radar Extra daripada pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan anda semua macam mana? Okey ke tak tu? Dan kalau ada perancangan nak bawa anak-anak pergi bercuti hari ini ataupun nak melawat keluarga di kampung, semoga semuanya selamat dan juga lancarlah urusan anda, okey? Jadi anda semua terus kekal di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Aha, bukan main lagi kan? Tiga frekuensi kami ada di Negara FM. Jadi terus kekal dan sekarang ini jom kita layan iklim suci dalam debu.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Di Governing at some point bilang-bilang. Dan selepas ini pun seperti biasalah, tepat pukul 7 pagi, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, dan insyaAllah selepas berita selesai, Amu akan kembali temani anda dengan lagu-lagu yang pastinya hits. Okay, jadi terus kekal Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan menelpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri maklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemar udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nedma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membang teras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tan Sri Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standard pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong termara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwi Sairaj Rankireddy Chiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, anda kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Radar Extra. Pastinya menghiburkan anda selama 6 jam lah pada hari ini kan, untuk Sabtu 5 September 2026, juga bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan seperti biasa, kami di Negara FM pun sentiasa berdoakan agar anda ketika memandu pun selamat sampai ke destinasi dan juga dipermudahkanlah segala urusan pada hari ini, ok? Jadi kalau anda nak kongsi apa-apa ucapan dekat Amar pun boleh juga semestinya. Kau nak luahkan perasaan ke ataupun nak hantarkan selamat pagi pun boleh dalam bentuk teks ataupun voice note, terus saja ke WhatsApp konti kami iaitu di nombor 012-603-0603. Okey, jadi terus kekal di frekuensi 92.6 sebab Amar akan siarkan lagu-lagu hits untuk anda. Okey, sekarang ni jom kita layan Akim and the Magistrate Portrait hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Apa kata lalu alaman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, peningkat FM ingat sampai bila-bila. Daripada waktu ini pun semestinya Amar nak kongsikan info cuaca untuk anda. Dan juga seperti biasa kita akan lihatlah menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kalau di Negeri Sembilan hari ini secara keseluruhan, mereka meramalkan pagi, petang dan malam jerebu. Hari ini cuaca agak tidak memperangsangkan lah. Jadi bagi anda semua, kalau ada nak melakukan apa-apa aktiviti luar, pastikan anda bawalah pelitup muka supaya nanti kita pun tak terjangkitilah dengan udara yang tidak segar kan. Sebab kalau jerebu ni kita dah hidu, nanti mulalah kita selesema, kita demam dan sebagainya. Jadi kalau kita dah terkena pun, dah terkecundang orang kata kan, pastikan kita makan ubat. Dan kalau tak larat sangat, mintalah sesiapa untuk bawa kita pergi ke mana-mana fasiliti kesihatan yang berdekatan. Klinik kesihatan boleh, hospital pun boleh juga kan. Dan pastinya ingatkanlah juga kawan-kawan, pakai pelitup muka. Sebab kita pun faham jerebu yang hadir pun bukan daripada kita, tapi dari negara seberang. Okey, jadi anda semua sekarang ni jom kita dengar terus lagu daripada Izzat Lazim, Demi Cinta, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila dalam segmen Radar Extra.

Ya, mana sudah mendengarkan Amar dalam segmen Radar Extra semestinya di frekuensi 92.6 siaran negeri FM. Dan pada waktu ini pun ada juga pendengar yang hantarkan ucapan. Katanya, Assalamualaikum. Hai, nama saya Zabar. Saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada isteri saya yang bernama Aimi yang ke-31. Saya sayang awak, katanya. Dan juga semoga Allah memberkatilah perkahwinan kami dan juga dipermudahkan segala zahir dan batin. Katanya, sweet lah suami ucapkan selamat hari lahir menerusi radio kan. Jadi itulah dia, terima kasih Zabar atas perkongsian hari ini. Semoga awak dengan isteri pun berbahagia selalulah dan juga dengan anak-anak pun sentiasa membantu di rumah, insyaAllah. Okay, jadi sekarang ni jom kita terus dengan lagu daripada Floor 88, Hutang, hanya di Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.